0: Bersiju adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipersiju. Pesiju merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesiju merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesiju. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesiju akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesiju ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pakon, Dek Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
3: Pertemuan gelakai syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
2: Gelakai wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
3: Alah hai dek gam. Wate gejok jak but uroje. Kalup lampu. Jino kan katilah.
4: Ya, tamur nobut, betulah duduk.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lon dengar, lon ke Mublo Lampoh Drinnya?
3: Betul Bang Din, lon ke Mublo, motor, hansip peng, makanya lon ke Mublo Lampoh Drinnya.
2: Kepa ni Mublo Bang Man, Lampoh Drinnya aset bagi drone. Jino Poh Drin cukup mahal, dari hasil panen Poh Drin mentang, kajet ni Mublo motor. Baik ni Mublo, hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampoh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blo tu mah.

Warihlun pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Dan Warihlun, BMKG peringat terkait potensi gelombang laut yang banyak di sejumlah perairan Aceh. Ini berlaku dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Khairul Akbar, perakirawan BMKG kepegah manyang gelombang sekitar 1,25 sampai 2,5. Wilayah yang berpotensi terdampak lagi perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Raya sampai Melabu, Abdia sampai Simulu, Aceh Singkil dan Pulau Banyak dan perairan selatan Simulu. Kondisinya orele perlu diwaspadai, terutama le pengguna transportasi laut. BMKG dicatat resiko keselamatan pelayaran meningkat, menyo kecepatan angin mencapai 15 knot dengan manyang gelombang laut 1,25 untuk perahu nelayan. Sementara kapai tongkang berisiko punya angin mencapai 16 knot dan gelombang laut 1,5 meter. Ya, maka ini banyak warihlan ke gata yang terasiki di laut Budega-duga. Dan sampai gepantau perkembangan informasi cuaca maritim terbaru supaya terhindar dari bahaya balaut.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: Espérate, a ver.
1: Ya, oh. Hola.
0: Ya.
1: A ver, chau.
0: No, ya, ya.
2: Sí, bien.
1: Ana berehlinyo. Puapa saatnya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah pak kecik. Tidak bacut, jid tak sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum, mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi dalam proposal. Kebanjaran.
5: Yang jeda coba program jalan likut rumah liman kerana yang ada usaha bagi cik. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalau. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar. Lun nanti eh.
6: Oreh leng Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara dipastikan BBM tersedia dan sip khusus di jenis solar. Jadi untuk wilayah Aceh, Begabuk, Begaduh, kondisi aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi oreh leng nanya pegah bangnyo antri BBM di SPBU Dumna di Banda Aceh.

Dan yang penting orang dan uga langkah antisipatif pemerintah Pertamina ke berbagai proses distribusi BBM. Mbak SPBU, SPBU yang mengalami peningkatan kebutuhan supaya penyaluran berjalan lebih cepat dan merata. Dan masyarakat bertenang, lo BBM sesuai kebutuhan, be panik buying. Karena pasokan BBM di Aceh sabe dijaga supaya tersedia untuk masyarakat.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranup Lampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Warinan poh 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan nya sabo peringatan ku tanya anak muda. Ya, anak muda. Pekan, karena warinan hipertensi atau darah tinggi nyokan li ke urung yang kedua warinan. Karena jino le kasus pasien hipertensi umur 20 sampai 25 tahun. Wah, lam leden terakhir makin rame. Aduh. Ini aku pegah le salah sidro dokter spesialis penyakit dalam, dokter Desi Salwani. Pasien gaknya norehlan rata-rata

pasien hipertensi kayaknya rata-rata dia ada umur 50. Tapi jino rela ramai pasien kayaan umur 22 dan 27 naik sekurung belah dan cien muda lah kan. Tapi hipertensi tekanan darah cukup manyang-manyang dari 150/100. Jadi jino pemicu utama hipertensi untuk anak muda gak bergeser oleh punya delay faktor genetik jino bak gaya hidup nyan urun tuha kalau biasa sehat gaya hidup jino. Nah, anak muda jino konsumsi makanan lemak masin minuman mame kurang stres kerja dan kurang aktivitas mager bahasa jino

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

agar nyo kombinasi warilan yang tubaga, tubuh, ruloh dan pembuluh darah rilo. Data menunjukkan hipertensi usia 18-20 dan di Indonesia mencapai 11,2%. Sedangkan di Sumatera Utara warilan angkanya bacut di atas rata-rata nasional lebih banyak. Dan hipertensi bawah usia muda berbahaya karena sering tanpa gejala. Nah, jadi pasien baru sadar ketika muncul komplikasi, lagi sakit ulah berat, mimisan, atau medical check up baru diketahui kena

orang lain nya bet apa bia, mai apa bia 10 sampai 15 dan ke jut kena stroke atau gagal ginjal. Pada usia mentong produktif. Maka ni banyak dokter disarankan, dokter Desi disarankan 5 langkah cerdik. Yang keben, cek tekanan darah rutin minimal 6 bulan siko meski merasa sehat. Yang kedua, pegaduh asap rokok dan alkohol. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik lebih minit per hari. Anak mesti gym. Ya lagi barang 10 kilo je cik. Oh ya, 10 kilo. Biar seimbang. Kurangi makanan bergaram.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Ring sekar bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bukan generasi yang punya masalah sikit langsung ngambek-ngambek, punya masalah sikit langsung mental down. Katanya jamun dilewari dan didikan VOC ya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Jeng,
3: iya? Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: anak
2: iya,
3: yang kecil
2: iya,
3: itu suhunya agak tinggi. Mm-hmm. Batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
2: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
4: Waspadai pneumonia. Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

0: menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut Kanduri Ulelung atau Babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di Babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua Kenduri Tren Ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Warihlan Turki gebuka peluang raya untuk pekerja migran Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukung. Dan jenah warihlan, pekerja Indonesia le dibutuhkan untuk posisi sebagai housekeeping, spa terapis, waiters, kitchen worker, cleaning service, sampai staf dapur dan hotelier. Nah, maka di mayawar helen menyona gata yang kena kerja di luar Nanggro, KBRI Ankara memverifikasi kebutuhan tenaga kerja Indonesia mencapai 22.165 dro di berbagai sektor untuk daerah Turki, ya, untuk Nanggro Turkinya. Nyan ban yang kena jalan-jalan Turki kajet mendaftar juga.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Terima kasih Warelon yang mantan setia sajian kamu di RRI Profit Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul ucapkan ke memandu wari-wari di Patmantong yang saatnya tengah nepanto geret aplikasi RRI Digital atau mungkin red frekuensi FM 88,6 MHz dengan gelombang AM 1251 kHz. Warelon kapo tikurung lewat tikurung minat wadah Indonesia bagian barat. Tanya dalam acara Sirebuh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo Rotabdu tanggal tikurung Mei 2026. Bagi warahilun yang kena bergabung dalam acara Sirebuh, silahkan radua menemboi 0650705508 8886. Dan buat edisi Uronyo warahilun yang tak bahas dalam acara Sirebuh, tema jih tentang belajar magun ya. Skill dasar yang harus didupa, harus jid le memandu murid ya, walaupun hal sekecil apapun ya. Nyan jid ni cerita ante kiban warahilun pengalaman drone dalam belajar magun fon tak dan so yang peruno dan pemasakan yang fon tak ne tagun ya dan pajannya ya untuk jadi pegahrat dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan buno yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahilun si Cibangka. Nurul sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat lah, semoga sehat lah
0: tadi ya. Iya, Cik Mat gimana Nurulnya?
1: Alhamdulillah sehat di tema orangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nyo tema. Ibu bawa biru. Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat Ci. Alhamdulillah. Nyo tengok pak kursi goyang ah.
1: Pak kursi goyang. Oke
0: mak. Iya. Semangat Cik Mat.
1: Iya. Karena ramai yang pengunjung Cik Mat baru.
0: Oh ya.
1: Alhamdulillah yang pengunjung Cik Mat, terima kasih yang jauh-jauh kajak betul.
0: Cik Mat. Gejak rumah atau gejak timpan ujo?
1: Iya ya, sedekah Cik Mat lah yang Omar Ben apa.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kan itu Omar Ben kan pun nanya kan. Omar Ben kan, murah meriah.
0: Murah meriah. Nah, bunga jaro lom dari Cik Mat lah buat tiga
1: wah. Bunga jaro itu tulung lombok ke nana.
0: Iya.
1: Omar Ben lah kan, kalau nak lima germa Cik Mat.
0: Betul. Laris manis untuk tepuk belum lagi baru ya.
1: Amin lah balan mina.
0: Cik Mat, nyo masalah magun-magun lah Cik Mat. Cocok tak dengan Cik Mat ya? Fon tak? Kibang cerita aja. Fon tak Cik Mat magun tu yang perno.
1: Dan ya, urunci lah.
0: Ah urunci.
1: Ah memang Cik Mat hobi kibang pegang memang hobi masak Cik Mat dari dulu kan?
0: Oh nah.
1: Ah merajis sampai alat dengan baterai ya. Lu pun penasaran kiban jarak gua baterainya bisa hancur tapi kan. Gerbung tapi gepe juga. Oh menang gua pagi ya. Pumpung amat leh masak leh pun Cik Mat kuah asam keuang.
0: Asam keuang pun tak.
1: Pumpung Cik Mat asam keuang leh. Aku nyampun je Cik Mat dengan orang si kan.
0: Nyan lantung je. Lantung rasa je pah je atau gimana?
1: Walaupun tabu-tabu masin. Sila je. Sekarang akan keuang lah.
0: Sekarang akan keuang. Kamu nyum matam, kamu nyum keuang. Nyobak masin, nyan terserah selera atau benteng.
1: Iya. Nantinya baru-baru magul kan.
0: Nyan kot. Gimana? Engkot geyu puting gerau atau gimana?
1: Kau yang pilih yang balung orang sana urus silang kan yang kepayah kan handut.
0: Oh, nan.
1: Kau kumar kamu sih makan galak kemawi kan? Kau burung kau pasti mama tanya kau pilih lu tak pilih kau lang luang.
0: Ya.
1: Ah, si urut tu tujuh bola pambah tu pasti. Bibi sampai tenau bibi kah, kan?
0: Oh, doa Allah, raya tak nak?
1: Berarti mandung tu, nanti nak kata baik kontak panen tu.
0: Ya.
1: Jadi tu urumong yang pilih yang kau. Pun yang nak pajau. Kalau dah kunjung mak anak pu, anak pupu mak pulang. Oh, anak lu kau pak. Pupu kan? Dan yang pay you cek mak urbu mak kita lama mak awak tapi ha, tak ke giling di nak home tu. Walaupun jaga kan. Kalau dia bu, kalau gratis pu, kalau nyong bu, tengok kaji ni kau dah.
0: Ya.
1: Hanap ai tak ada. Cara bukira ji hanap ai lah nak tanya nak.
0: Ya betul.
1: Kadang karung makin, kadang kada berat.
0: Ada rasa lagi kan pah, ada baju ngombu kada ber.
1: kata bu.
0: Kecik mat. Dia
1: Dia pegak dalam kuah rendang.
0: Oh, rendang apa nak?
1: Rendang nasi. Alhamdulillah kagetlah kuah.
0: Iya, tampak auranya kelebut. Jet minta pengen hasil merunung magu-magun ya. Iya. Kecik mat. Cik mat, nak lagu auranya?
1: Hai, lagu ronyo hukum agama.
0: Hukum agama Armawati.
1: Armawati.
0: Hukum agama.
1: Penting bagi judul hostel. Penting bagi bosan-bosan.
0: Ya, nyangganya. Nyoce nurul ulai bah.
1: Hai, karena baru nak yang komen, di kan?
0: Bagus.
1: Armawati memang betul-betul. Memang bagi lagu-lagu usah yang beresi.
0: Nyangganya.
1: Hai, banyak lagi-lagi. Lagi yang lunjuk. Tapi yang Armawati air kurang. Penting judul kan, dia meribai judul ni kan.
0: Ya. Bertanggap tak dengar.
1: Jadi punya kadang dia cik mak tapi yang mahu tiada.
0: Enggaknya.
1: Masa judul kan bukan dasar kan.
0: Enggaknya ke air ketegan-gan ke nak leke armau tiada air sih. Anggap pun dia cik mak.
1: Kalau aku perlu lah cik mak. Jadi dia bawa kampung cik mak.
0: Oh, benar.
1: Dia bawa kampung cik mak. Kalau dia berjalan kan.
0: Ya, yang banyak. Ya, tapi hukum agama hana merumpok ya, Cik Mat.
1: Nampak?
0: Hana.
1: Ya, nampak.
0: Islam aku di Aceh yang nak. Islam u Aceh je.
1: Hana, hukum agama memang judul.
0: Hukum agama hana merumpoknya.
1: Ha.
0: Lain?
1: Manya lain, Cik. Manya hanayan, Cik. Jaga sama-sama aja, Cik.
0: Jaga sama-sama. Armawati, ha. Cik, kan?
1: Iya. Nah, kan?
0: Memang hang boleh, ya. Tak berhati boleh-boleh, ya. Oke, okay. Armawati AR tak jaga sama-sama, kamu rumpok.
1: Kamu rumpok kan?
0: Iya.
1: Iya. Jadi salam-salam depung kedua nasihat keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin, ya
1: Rabbal. Dan yang Kak Hayati, si, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Bang Amri, Bang Basri, Radik, si, nah. Bang Insan, si, dah baik tua. Masuk Bang Insan, teman-teman, Bang Insan, ber.
0: Okey.
1: Bang Lima Sulu, Bang Naga
0: Uji. Kabar, Encik Mat, ya.
1: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat dari kawasan Lambaru. Di Likot, Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putu Jahna Lima Limong.
2: Waalaikumsalam, Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sabtari, oi. Sehat uronya, Pak Sabtari?
2: Sehat, warahmatullahi Dik Nurul, sehat juga.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Sabtari, oi. Ini uronya tentang magun, Pak Sabtari.
2: Oh, cinta magun yang cukup kencang.
0: Tentang magun, kencinta magun. Tentang maguan. Jadi belajar maguan wadah fon-fon tat Pak Sabtari pe na tom taguan. Atau mungkin na belajar awal ya. Sajan nak mak, sajan rinci atau so menteng ya. Ha, kiban Pak Sabtari, ba uronyo dan pe masa kanji ngonso na maguan, ngonso na belajar ya pajan watian. Silakan Pak Sabtari.
2: Pajannya Ibu-ibu lon gampak.
0: Nyoba tak tu. Beraya baca nama tu. Han dah dengar sayang. Wari-wari kita nyawa yang lain.
2: Maguan ni bawa petik.
0: Maguan bawa petik.
2: Itu nanti cuma ada guna bawa petik.
0: Yang gimana kita gunan?
2: Bawa petik ibu lemak. Cantik, kunyit. Oh, baru ya, cukup mencap.
0: Baru kunyit mau petik. Yang gimana kita gun?
2: Geplema.
0: Geplema. Oh, geplema. Ya. Bawa petik putih ya.
2: Bawa petik kak kuning kan?
0: Oh, kak kuning.
2: Jujur tak gun? Yang cukup mencap.
0: Nah, gebu pupu lain. Yang tak? Memang bawa petik tak? Boleh lain mana?
2: Bawa tomat tebu.
0: Bawa tomat. Lagi gula-gula hijau mungkin. On ubi, on petik. Hana kebu ke? Oh, bawa petik tak.
2: Petik mana?
0: Oh, ngomong apa awal nak belajar lah?
2: Ngomong
0: runo.
2: Nasi mana?
0: Nasi teh mana?
2: Nasi teh mana? Bawa balik aja, berbak.
0: Oh, mana? Oh, pelemak asyik.
2: Awal, nanti.
0: Nyan mano ada ada draw atau blow biasa?
2: Ada draw.
0: Ada draw. Ah, tiga tiga ngan meruno cara tiga mano ah?
2: Ah, cara cuma lo ada ngan kita gun.
0: Ya ya ya. Ya waktu mana awal ya? Ya. Okay Pak Saptari, terima kasih. Lagu pelagu noro puta?
2: Lagu wanya Gunung Gerutia mendam.
0: Gunung Gerutia cici nora. Salam salam, silakan.
2: Di nora kamu mengenang lagu Gunung Gerutia?
0: Hana hana mengenang. Mengenang lah.
2: Jelas betul saja dah dia doa yang kira nak mencap lagi.
0: Pak Saptari, KB? Salim salim.
2: Jalim cik mat lambaro yang man nyenggok dat.
0: Lainnya ke Solong?
2: Lambaro dawa urupa mama bapa ni cukup ayah pula dia di kubra.
0: Iya.
2: Mak bidu laman. Ke inong lam reng ke ili pagair.
0: Iya, ke mana mandu ya?
2: Yang lain mau mandu.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi di Aceh Jaya. Dadengar lagu Cik Mat Ile. Ta jaga sama-sama dari Armawati AR.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: pun dua buah lagu yang gagelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Setari Oi di Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tatambung lama cara Sirebo yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eli.
1: Iya, Dek.
0: Gimana kabar bengahnya, Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Nurul sehat ikan?
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi Kak Eli fit.
1: Syukur, alhamdulillah. Sehat-sehat mandung keluarganya di Nurul.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Eli, nyo tengok pula kegiatan? Oh?
1: Balik ada aja di Nurul. Walaupun anak Nurul, Kak Eli ada ya juga untuk sejak mu'i kan.
0: Yeah.
1: Kadang tidur Nurul, kadang pun hujan.
0: Nyo hujan terpaksa kuat kelahi kan?
1: Betul.
0: Nyangka nyandang dah preh uro pi laweknyo hana menente ya, hana tente.
1: Ya, karena kapal uro nyo kan memang mendung bunga lagi kan. Nanti ada popo itu popo iblah kau uro. Anian kan? Yeah. Ada sesuatu kan mendung lom. Tapi jangan kecewa di Nurul lah. Yang penting tanya ngurungi rumahnya kan ada kut, ada kut.
0: Ada kut, ada kut ya. Semangatlah Kak Eli ya. Iya, Kak Eli, nyo tentang meruno magun, Mbak Uronyo Kak Eli. Silakan, Kiban, Kak Eli meruno magun awai ngan so, pajan dan pemasakan. Silakan Kak Eli.
1: Kak Eli masak-masak yang wadah Kak Eli kajak kuliah di Nurul.
0: Oh, kajak kuliah baru.
1: Karena kak tinggal bak pekeran sidro dengan lain kan. Jadi pukul-pukul lah Indomie di Nurul rebu-rebu kan.
0: Oh, nah.
1: Jadi mengira baju Indomie aja nyo anak kemasi karena pernah ke gejala tipe selama di Nurul.
0: Oh, nah.
1: Jadi merenuh lah belajar pun tahu ditumis di Nurul.
0: Tahu
1: belum tahu belum toge ditumis
0: buat nempe atau tahu ngon toge mentang gile
1: tahu ngon toge telefon yang kan tumis yang kan tinggal potong-potong nak pergi giling bahan kan jadi gampang fikir ni baju minum mie aja memang tip para halum sakit kan
0: ya betul
1: memang kan dilarang ambil baju lemak-lemak ambil baju minum mie untuk sementara begah kan
0: ya
1: jadi belajar hati minum mie. Alian wate kan it di kampusan jadi mitumi sobe kangkung bayam segi lain kan. Ya. Yeah. Kak Eli meruno pegat lado.
0: Oh, meruno pegat lado. Yang langsung berhasil yang kak?
1: Ya, betul. Berhasil. Mesti rumahnya lah mangan kan. Nantinya karena kadanya tak menyengkuk kan tinggal tablo, tabu sing, tabu goreng. Kata lado di Nurul kan.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi tipe tu yang poli lelu merno tumis ungkut sureng, ungkut sisi yang kan. Yang lagi MC, lagi kak yang keluarga roi kampung yang tumis-tumis yang. Rupanya dengan Kak Eli galak yang tumis-tumis yang ungkut dia kan. Yeah. Berarti kan pun merno dan nyokap berhasil jadi Nurul kan.
0: Ya yeah, betul. Saya yakin kan.
1: Ya betul. Alian ada kalan-kalan di rumah misalnya. Tapi mana wadah di rumah-rumah wadah yang hanggap di magun.
0: Nampak
1: dan nyong di home lah. Buka wajib di muka. Magun tu di muka wajib tu. Di nak lintu. Hanya itu. Dan nyong menyahin kita magun. Lepas kan. Pakaian hanggir ke belah lima. Tapi nek. You purno kan. Artinya api wadah kalun ja SMA. Api tinggal dengan berkena wak cik lain kan. Hang bi magun cik ayah yang magun belum tugas lain jadi magun hana rusak lah kan jadi makagi hana je magun nanti kajak kuliah karena hana tinggal di sapat ngawaknya atau paksa lum belajar di Nurul kan
0: iya
1: mana lagi paksa dari pegah mana betul nah sebagian ngawak cik raya memang boh putih tu pelumah boh putih tok di Nurul pakai baharanya lalu memang selera tak punya kapak lagi yang kan bentar berencer yang dan lu percaya empat tahun tadi ya
0: nampak yang ya
1: yang kamu keluarga pergi mesti dah itu kan itu anak-anak masakan dan yang di Nurul ini kan belum tulis yang masakan-masakan yang galak na keluarga Lindu yang teruk kan. Belajar baca-baca di Nurul. Ya pun kan sama mangat ngawaknya kan.
0: Ya, beda.
1: Trik-trik mangat kuro di Nurul. Kacarong silangnya kajut dan yang kaki awaknya sih.
0: Karena kok beda. Kok
1: selera tanya buna, suami buna sih. Wati kamu keluarga di Nurul kan.
0: Betul. Beda keluarga, beda selera ya kak ya. Beda cara magun walaupun dah begah sama asam lado tapi beda ya cara magun dia
1: yang lado mantang lu menyangan adik lu sini jabat lu dia handai bakal nak pakai sangat saka adik lu. Awaknya nak pakai saka pakai tomat mantang.
0: Lado me keeng menyum keeng masa mantang ah.
1: Tapi anak aku nak masam di lung galak macam sesuai lah dengan lung galak baju dah pilot karena awak anak lung galak baju guna takar baju jadi kan beda rasa awaknya meja penuh anak galak baju rado kali kan. Jadi kan sabar mesti sabar keluarga adanya orang jadi aduh mentang anak sama selera kan.
0: Ya betul-betul
1: beda-beda yang mana mentang dek nurul dari Kak Eli.
0: Siap Kak Eli, lagu apa lagu Nurul Putar?
1: Lagu dari nyong mentang Nurul
0: Jumita.
1: Port Murhum yang apa lah Rahmat Roy yang di Nurul.
0: Rahmat Roy.
1: Yang kat dia kira-kira tapi kan Port Murhum. Alah tu.
0: Aje Nurul.
1: Hanya mantang di Nurul Katua yang Ramlan Yahya Pulau Rumbia mantang bah.
0: Okey, siap. Ramlan Yahya, Pulau Rubiah.
1: Cik Nurul, ya, betul. Salih yang phone ni ke Dik Nurul. Semoga bahagia sabinan, bersemangat, ceria sabinan. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Dik Nurul, cik.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk tetangga Lun cik yang bernama Lili dengan keluarga buatnya bersehat orang sihat di keluarga. Untuk Nur cik Pisbor semoga laris manis jualan buatnya. Untuk yang akan menuju ke Lungan yang di Nurul
0: siap gagal jalan
1: padat baju. Untuk Idar hantar damang Lili semoga Idar bersehat orang sihat yang di Lungan cik. Untuk cutnya cik, untuk Panglung dan untuk Rizka Yana dan kemandu-mandu-mandu yang kata cik mak cik mak jangan lupa di kursi goyang ya.
0: Iya, siap Kak Eli, ya, makasih.
1: Semoga sehat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Kak Eli, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Kak Fitri. Rumah tak bengahnya ya? Hah? Rumah tak lagi bengahnya.
2: Oh, rumah tak kan?
0: Gimana habar Kak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Ya sudah, kublok-kublok kue lebaran no. Nurul belum lah.
0: Nurul awak mekak sih kue lebaran.
2: Enggak, Kak Fitri kue-kue lagi kue tekan kajin nastar kan. Lupa nak kue.
0: Masya Allah. Ada pegak geror atau gop ditip?
2: Pegak geror Nurul.
0: Pegak geror. Ya,
2: awak rumah. Nanti sosok yang pesan pesan mentor Kak Fitri lagi kan.
0: Okay, siap. Belaris manis ya Kak ya.
2: Promo lewat.
0: Iya, promosi. Ana masalah ya. Kak Fitri, nyo langsung tetap mau buat demo ya, Kak ya?
2: Enggak.
0: Silakan Kak Fitri. Meruno madun.
2: Mesen mak long bokan watai lo bak pesantren nuro kan. Long bangun pompon hak ungkut tumeh nuro pakai asam senti dengan campri ubun anak campri jo dengan nuro. Anak yang ungkut tu peto kena orang nak dengan ungkut tumeh pakai ungkut sure dengan nuro.
0: Iya.
2: Yang memihak nuro lah.
0: Pelan yang ungkut baru ya.
2: Anan kedua tu pernah lihat buka puasa Nurul kan negara.
0: Berarti yang fon tak Kak Fitri magunnya Hana Sopurno atau na Kak Fitri barbarokon.
2: Yang ungkut tumahan menol kero masak kero. Kak Fitri anak so Hana so yang jarin anan lagi puasa buka kero si anan ungkut lado anan perempuan dengan Nurul.
0: Cara magun eh?
2: Alhamdulillah kajit lah bumbu goreng pegak bumbu goreng spesial kajit si pegak
0: memang beres.
2: Pagi mesti kuasuk kan pakai kemiri ni dulu kan dengan bawang putih alian pakai sayur-sayur lagi brokoli wortel lagi buncis dengan dulu kan dengan pakai sup lagi yang nyana sup apa
0: kan, pakai kuah sup nanti nyana untuk apa
2: ya ada tak boh pun ada nyiran tak boh ladak pun wajud kan nurul kan
0: ya okay, siap Kak Fitri berarti menyofon fon tahat hana hana payah uwianan ya merono kero ya
2: payah kero hana hana penuh leurung leurung leurung mago yuk kero
0: masya Allah cerah
2: cerah juga ya
0: menyo rasa aja pah kak
2: Masa kapah, kapah. Tapi orang payah kan masa masakan lo murah. Oh memang angkat kalau masakan.
0: Yes.
2: Cicut. Yang payah kalau kelam telolong, telolong.
0: Yes. Memang bereh Kak Fitri. Okay Kak Fitri, lagu berlagu Nur Putau.
2: Kajet ke wanita karir lah Nur.
0: Wanita karir apa? Judul wanita lagu je.
2: Kan maksudnya kajik wanita tadi kajik magun
0: kajik magun oh iya bereh multi talent ya wanita karir jik magun lom luar biasa
2: lagi tahu dah belajar perbanyak jualan sendiri sambil bekerja topan ya
0: masya Allah ya mudah rezeki kabar
2: ya sabar lagu dari Nurul Munira Sabah Penawa nah.
0: Nurul Munira Sabah Penawa Cik Nurul Ulep ba? Salam-salam nah. Ke sorak
2: salam papa ke Nurul besar sabi panjangmu rezeki sehat manu keluarga dan sabi dari orang Allah diberi kesehatan sabi dulu ba? Awak tewa belah kaki buat jalan ba? Cantik ba?
0: Good terima kasih
2: anak ke mana punya propu usah sampai ke panglima sulung si besar sampai ke keluarga ke wak jod di gele genting besar sampai keluarga penyamu kali ni kita all di pagair kak Isa di Lampederut ke Solom kak Nazar
0: ya?
2: Di Lokma ke kak Erna
0: dan ke mana punya Terima kasih Kak Fitri
2: dan terima kasih Nurul Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri Darussalam dilikut Kak Fitri Jet Nurul cok si dro untuk penelpon tapi untuk lagu untuk lagu Indonesia Raya lihat sahur terus ajan RRI Prosa baru jet abunda halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 886
3: Waalaikumsalam
0: iya oma gimana habar ronya oma
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Oma mertua. Ya dengar apa Oma?
3: No,
0: rencana
3: enggak di magun.
0: Enggak magun. Peguah kena uronyo.
3: Iya, udah. Udah.
0: Udah. Kiban Oma begak nan.
3: Udah, pelemak dah bawa gancang, dah boleh santan.
0: Oh, nah, udah pelemak uronyo kena.
3: Alingan udingan cak goreng mana cak pegat sambal Nurul
0: oh sambal ganjal
3: cak goreng tempe cak goreng udeng kan alingan cak bumbu jinyo bawang merah cabe cak ula bak sedek alingan cak berumpul bacut
0: Nur Pike beno. Oma mau pegat sambal ganja yang viralan.
3: Mangat dengan sambal udang dan
0: sambal pipi. Udang.
3: Merun.
0: Sambal mana udang.
3: Iya. Yeah. Mau beli main pun kembali
0: beli. Beli main udik
3: bang. Ingat sayang. Ahan tahu lo udang, tahu lo tempe beno, tak pelaho, tak pajau tu.
0: Oh, tak boleh pun
3: Nyanyi
0: kesukaan Oma nyanyi. Nyanyi bu hantep tabo piringnya Oma payah tambah lom ya.
3: Oh alhan malam tu kuah soto.
0: Kuah soto.
3: Oma cak galak kuah soto. Pekun doge bagancang bagancang tak goreng deh.
0: Ya yeah. Oma. Menyawai awai fon tat oma magun meruno magun yan pemasakan yang oma tagun.
3: Iya.
0: Iya, yeah, nyo oma gadoh tu oma be jauh tat nedeng.
3: Iya.
0: Iya, kiban.
3: Salam untuk Kak Elin tua, Kak Yana. Pak Japi, Kak Ani.
0: Iya. Man oma, tema hanan dangapi lau.
2: Kita punya lembaga.
0: Nyen yang fon-fon tad oma magu na hata buno.
3: Ini mana kesukaan oma. Oma magu
0: itu. Iya. Tapi tema kita nyoronyo oma tentang masakan yang fon-fon tad oma magun.
3: Yang fon-fon tad. Yang pompon cak roje.
0: Yang runo wai.
3: Sayur bening, sayur bening tinat.
0: Oh, sayur bening. Kuat iya.
3: Jamun, jamun wate alumni-alumni oma tu 80-an kan. On getung dah orang getung.
0: On getung?
3: Apa bak pagunyan, on gawe lah jenya. Han tak tahu no, tak roh membuji boleh main sunti.
0: Boleh main sunti.
3: Tak kenal lagi han, pun tak ada guna jamu.
0: Mana, ya ya.
3: Enak no, asal gulenya na.
0: Ya, ajarin ya.
3: Iya, nuran-nuran ambek panjang cakap salam untuk Kak Eli, untuk Kak Yana, Kak Ani, Fitri.
0: Iya.
3: Pak Syafi'i, Cata Diul dengan istri Goknyan, Kak Nur. Dan untuk pendengar mandum Bapak Nena.
0: Siap, Oma.
3: Untuk mulu, untuk mulu cakap, gak malu. Nenggan sampai pancau kayu. Iya, untuk mulu. Kalau saya jatah sabit, sejahtera ya.
0: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Kak Nur, selamat bertugas.
0: Di rumah ya. Bertugas di rumah Kak Cut ya.
3: Iya Kak Cut, bukram nampak Kak Cut Pak Bu.
0: Oh menan, ya iya. Oma, nyok lagu pun lagu Noroputa.
3: Lagu, dari Abakar.
0: Abakar judul ji?
3: Misalkan.
0: Gimana?
3: Bos sambom 25
0: Hah? Gimana?
3: Bos sambom, bos sambom.
0: Bos candun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oma dari Cot Keung Warihlon. Tak dengar lagu yang gelake leka Eli leh dipagai dengan Kak Fitri. Untuk lagu oma dari Abakara R untuk Acik Nurul pilih tabuh ya. Leh tak pesawat roh saja dari RRI Prusa. Tapi 20 tahun untuk oma.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Permohonan kewarelon leboh lagu kali kita hadirkan ke Kak Eli di pagi iya, Kak Fitri dari Darussalam dengan Oma dari Cot Keung dan Bu Nopi kali kita pesawat Rosa dan RRI Prosa Banda Aceh. Semoga terhibur warihlon ya. Dan segohlom kita mulai kita tambung lom acara sireboh. Sabo informasi nur hadirkan bahwa ente bak posiblah wadah Indonesia bagian barat warihlon lagi biasa titik urus Sabtu gedanyo na dialog asokaya dengan sidro dokter yaitu dokter Mutia Handini SPOG dengan tema yang akan kita bahas yaitu terkait mengenal kanker serviks penyebab gejala dan pencegahan. Jadi warihlon yang kena bergabung dalam acara sireboh manteng na wate sekitar 50 minit tu ya segohlo posiblah wate Indonesia Barat. Dan warih getanyo yang kagepreh bak nemboi 886 taco ile bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 mantek kosong. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nurun.
0: Iya Kak Rahmi.
1: Tuan.
0: Kiban haba waronyo Kak Rahmi.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Nurun Tuan.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Nego sehat sabing ngitungan awak tamu sino.
0: Amin ya Allah ya. Menyenang umur panjang, sehat badan, sehat pikiran kan. Ya ta pengan ta cawa-cawa si reboh sama-sama
1: adanya. Oh ya kenyang. Nego sehat sabing-sabing ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Rahmi, nyo tentang meruno magun Kak Rahmi.
1: Tentang magun lah.
0: Meruno magun. Wate fon-fon tak na meruno magun ngan to. Dengan pemasakan fon-fon tak na tagun. Pajan lah ya nah.
1: Pajan lah ya nah. Meruno magun masanya nurul kan. Memang lu nurul, memang jujur lah julu pegah. Memang hantam lu pernah magun. Masa hat muda-muda kan.
0: Oh benar.
1: Karena kan lo nakak sabar. Jadi kan kak jenius bacur kan. Mengenal lah umpama aja dah pegah. Cara magun, cara nempu-nempu lah. Jadi kita lo sebagai adik kan. Lo pajak-pajak manteng.
0: Ayo nakak ya, tak tahu
1: tapi tak salah. Tapi walaupun akak yang tagun, tapi lo perhatikan. Perhatikan pu-umpu atau magun, pu yang tagunan, lo kalen. Pu-pu yang musungkot, pu-pu yang gebuk, yang harus tabuh, lo kalen. Lo kalen, pokoknya lo perhatikan kan yang masak je. Tetapi waktu pertama kali lo masak kebetulan pi urung ti kurang sehat masanya kan akak pi kurang sehat jadi jih kan terpaksa lah lo magun jadi jih lo hat masanya aku tagun nurun kuah nyo kuah i nurun
0: kuah i ya
1: kuah i onyo omurung nurun turi kan omurung
0: turi lah.
1: Oh, kau fikir kau dah naturi juga kan? Turi
0: lah. Masanya lambak murung tinggai, kiban han.
1: Oh, lambak murung tinggai ya. Sama Kak Rami-Rami, lambak murung cik kan? Itu masanya kan dalam kulkas di Hana Sapuna lah, abak masanya itu kan? Hanya itu bit lah sabo hidul urung cik bi tengah sehat pun yang harus lentagun karena kah mungkin tanya hana tetagun kuah sedih kan ada urung duha dengan sakit hanya itu bit lah oleh Allah bah lentagun umurung mana lu perhatikan waktu urung cik lentagun yang ke kan bah tu tak pot lah umurung mak pagu kalau pot kalau lentagun kalau cambuh tomat kalau cambuh wangina kalau buh umurut kok jih kan mungkin lah tu so ay mangat nan hana lentu oh karena lun romantah hana rasa karena lun halak kuahnya kan pokoknya lo tagun lo tagun karena lo nyok kuah umurung halak lo baju berhaju lah kalah lo tagun kan masak lo hana kalah lah urung tuha maksud je kibale manteng maksud walaupun sakit-sakit je lah baju hubung kedua hana pihak tanya sekulung kan baju lah urung tuha lo lo kuah awet hero hang kujuk kalah karena yang pertama kali lo mbak lo tagun urung kalah hang kujuk kalah hang kujuk itu kadang lah hana mangat lah memang kuah ayam urung mas lah enyam pun dah boleh kan hana macam-macam paling takut macam pisik meluan mentong dah buk ungkut kemangat bay tak camur tomat bawang lah hanya mentong kan masing-masing kan selera dro dan nyata tagun kuahnya kan kau kelah urung tuha lo kau pajuh hubu onyan pajuh buji pajuh buluh nurul kan Akhirnya sekitar poh deh, lon rok aku tubik pura, aku tubik hana leh rumah. Akhirnya sekitar poh deh, lon balik, wah lah, kalau orang tuha lon kata ngon. Buat ujak lah, buat dapur kan. Ujak lah dapur. Oh, lon kala, alhamdulillah, norok habis gula je. Lepas je semangat kadang. Kadang tu karena tengah sakit, nah dah lon tuha, lon pokok je kan. Le memang lon tagun omborong je kan. Tapi habis lon kala, lon dapur kibar. Lon berhati, lon, ya Allah, aku rupa je kan. Amat turun tagun, si turun tagun abeh ni baju. Aku tak ada mangat nak aku mana tu orang
2: lorong buka je.
1: Ada lorong aku buka je kan.
2: Iya, karena kan biasanya orang sakit. Eh makanan nyonyo itu me abeh berarti luar biasa banget dah.
1: Ya kan maksudnya nuruh kan umurnya aja kan sebagai on ubat je di kan.
2: Iya betul betul.
1: Yang tu oh tenang kalau abeh nuruh. Anan anak ke apa mesti orang ti lo nak ke tu majik tak kan ke maklum enam tu kan lo kalau kedua abih yo berarti kada mangat ataupun kada mangat abah kuahnya nya nak mupom kok ni nah lah anak aduh lo memang je memang ku magu je memang hantum lo magu sebab kan nak nakak kan lah anan anya wabang anda pada uro kemudian wabang pun lah ukut sini batu nuro kan lah tiket mamak pi ku sehat ke pua ke lah tiga bak bak de maknya ini ke kata ulung tagu kuahnya ti aje mak pi mamumang nak ke kan pi geteh nya hau nurul kok ji kan rujuk lah kok ti lah abang kan kata gue lekah mak pi kurang sehat jadi dan walaupun rujuk kok ti nya lu kudu ah tagu karena lu nak perhatikan wate mamak don tagu kan jadilah don marsanya tagu kedua kali ji tagu kok si masa walaupun tabu-tabu menan kajut lah kalau main ya
2: berarti si Jud kak ya menyertai dan perhatikan ya
1: memang tanya walaupun urung pekalun haji magu lon haji ini haji itu mesti nak perhatikan insya Allah Jud lon sendiri yang lon sendiri yang hantum pernah lu magun dari umulon SD sampai SMP sampai SMA hantum lu putuh karena bu memang ada pu hantum lu putuh karena lu nak kak kan kak paju haju ada kak ada gundroh hum singo nyobek pangun oh mati lu mengkawin nyolek ibadah le suami paju nyolek kaku benar lah haju kura kan benar haju kura tapi memang nak terperhatikan baik dapat kahan je kan ni nak terperhatikan
2: tak ya.
1: Ah, penting tanya yang ambil saga-saga bu oh nyaman tong. Yeah. Hai lu bu oh maksud je hantong magu tapi walaupun hantong lu magu tapi lah insyaallah berhasil tapi.
2: Berarti wate kunci je walaupun bu oh wate tate magunya beyakin.
1: Wate ya. Walaupun tu tu sampun kan yakin ke hai nak perhatikan lah kata haji wate magu walaupun se tak pegah ino mbak media ino pegah haji magu lah haji ini haji itu kan nampun pun tanya nak ada perhatikan wate urusik tanya magu insya Allah berhasil walaupun hana-hana mangak pokok je tak kajut lah gelah mkedro kan
2: iya betul-betul
1: ambil tua dah boh cerah sampi tapi ambil tua saya pagah yang lain diikut kedro je diikut
2: okey siap Kak Rahmi kapanya wate cerita ya lagu
1: Noro Putar. Ya, lagu Ronyo Noro Putar sabo obeng Noro yang menggedung-gedung macam apa?
2: Obeng yang menggedung-gedung.
1: Kena ceria nah.
2: Oh,
1: maaf.
2: Siap. Obeng yang menggedung-gedung. Nyo. 6 juta tipe ayam je.
1: 6 gedung-gedung.
2: Menggedung-gedung lagi.
1: Oh, tak beres. Pokoknya asal yang menggedung-gedung, hayak lah juga deh.
2: Walaupun hantik peng punya Ino ya. Paya tambah 2 juta lebih tu ya.
1: Kugah beraya itu.
2: Okey, siap.
1: Salam
2: silakan.
1: Salam mula yang fon kunoroi nan sehat sabar sampai selesai rontu. Salam cek ke wari-wari hitanya bunuh nak cek mat ke Kak Eli semoga yang sehat sabar keluarga Pak Amerit Pak Safi ini Kak Zarwah orang tentang mau lihat mau lah Kak Zarwah. Cik ini cik ni semoga sehat sabar cik ni boh. Kalau mah ke tak nyo ikut lenan so Nuro.
2: Ya tak nyo. Nak Oma nak Kak Fitri yang Kak Eli.
1: Oh Oma. Oh salam cik ke Oma. Semoga sehat sabar malam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam cik ke Kak Yana. Kak Yana salam semoga Kak Yana sehat sabar dengan keluarga.
2: Amin.
1: Nuhun ke Nuro Pak Lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahmi di Chotli. Di likut Kak Rahmi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pedujuh 055.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kanda Jaria.
3: Iya.
0: Masa nak tak nak duduk lagi. Dengar apa Kanda?
3: Dengar Temara.
0: Oh, dengar Temara. Mana huruf naga iblut?
3: Huruf naga iblut nak.
0: Yang penting banyak air lah ya. Kanda, sehat orangnya kan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Kanda. Nyo tentang meruno magun. Kiban Kanda. Kiban Kanda meruno magun awai.
3: Hanu hujan ro.
0: Hanu hujan le. Bokok jijik ro tiba-tiba.
3: Bokok jijik ke ro le yo pun le mama inan.
0: Hana diingat le bi pun matakan ma telefon.
3: Hai tawo sikula ko kadit. Pati SMP dah pegang ini. Bet pegang SD, SD si anak lom. Nakak dua-dua kan, nama lom kan.
0: Ya.
3: Yeah. SMP, woi kula pun nurut po dua. Buka si magun, kata buduk di meja. Tak magun lom nanya?
0: Tinggai war, ingat baju ya?
3: Tinggai war, ingat baju.
0: Berarti yang menurut magun, SMA waktu lah ya?
3: SMA apa ya? Anaji.
0: Anaji.
3: Anaji, kan? Apihan wate hanatril dalam bulan ionya tamat sekolah bulan 6 lah, bulan 7. Bulan dikurang ke jak lo?
0: Jak lo kuliah.
3: Bulan dikurus ana jak kuliah, jak ngajar.
0: Oh, jak ngajar. Oh, lang tahun 6 dah bekerja. Mudah tak ada rezeki ya.
3: Ya, walaupun honor tu ambil kan.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Kah. Apa jangan pajan nama gunurul pa dua ciwo?
0: Oh, ma.
3: Pa bai sia ide ba ba ide ke majlis ulama nah. Nah. Dinya.
0: Mau roro pre nasi Kanda.
3: Roro pre.
0: Cika tapi yo. Oh.
3: Nama naka enak.
0: Nama naka. Mengak ada di kayak kaki ya.
3: Pacar magun wate ka.
0: Kau menikah ya? Ya?
3: Kau menang lah. Tapi macam kau duduk rumah dro.
0: Oh benar, menyohan mentang mak dro maguna.
3: Mana ide?
0: Oh mak, mangat tak dah.
3: Balu magun, kan gak mau rapuh miyu. Mama nyang kan?
0: Ya. Yeah.
3: Gak peduk lah macam meja nurul lima.
0: Eh, masya Allah gidang hari ya.
3: Yang ke, yang ke malam nurul pi. Urah kah nauri? Kau kerja kerja kerja pau apa poli mampon enam sih berarti amaru bayar sarah ya. Mantap jan, macam mana gunanya? Kau di rumah dro baru bangun.
0: Oh di rumah dro, nyambi hana tinggal di telefon ya. Hana trip maksudnya?
3: Trip, jangan tinggal. Tapi yang karayu sarah sarah bangun.
0: Mangat dah dari zaman ya. Berarti Aino nama gue bagun ya?
3: Aino nama gue bagun, Aino curusan no. Orang anda
0: menyebut orang bagun ni kan tu nyok pihilau Aino ramai awak muka dah.
3: Mungkin ya.
0: Berarti Kanda menyebut bagun Hana, buat-buat kuih hendang lah.
3: Menyebut kuih kuih, nah kuih-kuih roraya kan. Memang
0: Itu nurunnya tidur ke? Okay. Berarti lebih galak bagiannya nah daripada
3: ya
0: galak kue kue.
3: Bagi tidur ke? Dulu.
0: Iya daripada temuan bu ya Kanda ya.
3: Nyaman tamu lah.
0: Iya. Okay siap. Makasih Kanda. Lagu pelagu nurut putar tu.
3: Lagu alami utar lagu dijuk ke kuri lain.
0: Pentua tak memang Kanda. Salim ke Soman.
3: Dua. Kalau mana berakah nam dua.
0: Kau nurut pujo tiga tu. Tak pujo tanah. Tak pujo lebih tanah lah. Siap Kanda. Mudah dah teki ber. Sehat sabi.
3: Amin. Alhamdulillah. Makasih ber. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menan ke warahilon na Kanda Jariah ngan Kak Rahmi. Dilikot Kanda Jariah jit dah terima si rotok penelpon karena taknyo Kanda anak laki lagu. Halo, assalamualaikum warahilon, abak. 886. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Kak Yana. Nyawa gaya kak gedinggai ya, gak nyambut. Jaro kaki penuh. Jadi kak gedinggai HP lihat. Halo, assalamualaikum Kak Yana. Iya, apa kan mana tu nyo? Halo. Nak peluang.
2: Tambut HP. Kak Yana ho ka lepah. Ya oh tak naja.
4: Tak ada ke? Sele.
2: Tak nak on level. Enggak.
4: Okey siap. Jadi kan kayak ada pikir dulu putar lagu. Heeh. Ada apa je kue uliko pada pu HP lengkama. Tak ada pu speaker ni jadi pas oh yo kayak saya ada pindah makanan dan babah dengan yang out. Takut untuk nah.
2: Oh. Tengok am rupanya ya. Baru fikir tengok nabu buat. Kak Yana.
4: Jadi oh
2: ajuin nang ya. Nyengkunya. Rupanya tengok mood dia ya perjalanan.
4: Padan tenggelam
2: dengan
4: mata.
2: Ya betul. Sihat tapi Kak Yana apa?
4: Amin.
2: Jep iya mahan nilai. Bek teruk.
4: Anak payah.
2: Anak payah ya. Aman ya. Pekuih man kak yang apa jauh?
4: Kuihnya pekenan. Kuih lesung bahasa Aceh je kuih lesung. Yang hijau pakai uwil. Balut-balut lagi uwil kan lah.
2: Kuih lesung. Putu.
4: Hijau. Dia dari.
2: Oh lesung pipi. Yang warna hijau kan?
4: Ya, warna hijau lah kalau banyak uang kan lah.
2: Iya. Lesung pipi ya. Iya. Okey, Kak Yana. Kak Yana karena nyewate dengan bacutu ya. Silahkan lagi, ya. Bacutu. Silahkan.
4: Jadi Kak Yana pilih meja. Nggak coknya. Nggak cok. Sesuatu lebih dua. Jadi kan. Masak phone ya Nurul kan?
2: Ya, masak phone merunau magun.
4: Ya, masak phone Kak Yana merunau magun tinggal tak kenanya menjadi kesan yang luar biasa. Waktu Kak Yana kali mengkawin nanuk sabah umur ditun.
2: Umur ditun.
4: Umur ditun nanuk phone Kak Yana kan?
2: Iya.
4: Jadi karena bermula dari haik lepajah masakan rantangan.
2: Benar.
4: Karena kan kamu kan tinggal di wartanya di Janto, perumahan dengan Janto, yang perumnas Janto. Jadi hana wagu-wagun, nah urung terima rantangnya ikut. Aku cok nyantai aju kamu belum nurul. Terajuh nyanyi aju-aju maksudnya.
2: Ya, hawa saya tiga tu
4: ya. Oh, kuah soto kita gun. Dengan saya masakan urung, bukan urung padang. Pokoknya beda lah masakan tanya kan. Jadi karena tiba jarang Kak Yana magun hanjut tagun i montang angoh ke ban cerita
2: magun tagun i angoh ya luar biasa
4: tagun i go karena hana ge po aja kan hana ge pruno memang hang ge bi ki baru sana karena Kak Yana nak sabo pun hang ge yu hantang popo hang nang kan jadi kakak hanjut apa Nurul ayah akhir ni kan kontak dengan Kak Yana pegah bak ayah hanuk mit abang tu ana wo dari Bandar Aceh dari kota neblo buku masakan dah Kak Yana pegah
2: neblo apa
4: buku masakan
2: bumbu masakan
4: resep
2: buku.
4: Masakan
2: buku ya
4: buku resep masakan buat apa tengoknya mau belajar masak. Lagi kan. Tapi gepua dulu. Dengan pun pihak Kak Yana coba. Ayam kalio.
2: Ayam?
4: Mana ayam kalio. Mana cilek-cilek dulu.
2: Wih, luar biasa ya. Ayam selio kenang ya.
4: Ayam kalio kan.
2: Ayam kalio.
4: Belah ju bumbu-bumbu ji. Belah ju manok-manok. Takun belah ju santai. Cuma Kak Yana pegat masakan junya kuah junya. Karena biasa mak hana cik-cik kuah ji santan ji get. Jadi Kak Yana pegat santan ji si get cik turul. Hana le'i menan lah.
2: Kentang,
4: jadi ya? Abang lu jago nulis ikuti resepnya jenguk lu saya ah jenguk lu saya awak buku pokok ni habis buku macam tu. Lucu kan tanya orang pun seraya mengkokot seraya mendoa lah mati kudulah hana kok ni tak kunci situ mendoa nanti bermangat cuba dapat cuba saya buat mana kan? Lihat rupanya luar biasa hasil di Nurul.
2: Ya, Hana ibu dah hulai tantan kan?
4: Memang kak Erna cawa-cawa cawa-cawa juga karena kak Erna emak berarti cawa-cawa juga namanya juga kuah lemak kan. Jadi kan banyak kan ikutan walaupun anak tak tolong beraja cuma tak cengguk untung buat dapur pun kan tak tahu kan.
2: Betul-betul. Dia nyampi dengan grogi ya. Anda kerja ke bahan. Kek cawa-cawa juga.
4: Gua ke Pajuh mesalop Nurul. Pakai yes. memang luar biasa kan mesti kan pura-pura koknya mesti senang hati kak enak kan mesti kan enak Pajuh ke Roci kan. Ya. Memangnya betul hasil pertama memuaskan luar biasa ya.
2: Tapi biasa menyetiro ada bubut ya kak ya. Biasa menyetiro. Anak. Juga jadi. Biasa.
4: Iya, karena kan anak grogi, anak ditanya ini apa? Ini kalau apa?
2: Kayu dengan.
4: Jadi dia nggak buka kan kan kan grogi ya nama orang aluminium nyanyi kan ya ada cara sat batin pemenang kan. Jadi lainnya selanjutnya kakak keberhasilan di tanganku lah.
2: Ayam kaliu kepun ya. Luar biasa ayam dan berhasil. Kepun. Langsung pede ya kak ya untuk tinggal aja.
4: Berhasil. Tengok sih, tak enak, kuah lemak, dengan soto Jakarta. Kenangan masa lalu kan.
2: Karena buat buku resep ya, punya buku resepnya nanti dipegat kan resep sih. Ada luar kan cuma masakan Aceh ya kak ya.
4: Ada luar, ada Jawa, ada Bandung, ada Jogja, Madura, segala soto Madura, kan? Pokoknya Indonesia pola, tapi yang Aceh ana di sini ni lucu.
2: Karena geblo luar ya, karena geblo bak toko buku man.
4: Jadi kan buku-buku resep kue tu geblo dua bawa kue. Lainnya kan ana ingin masakan karena kacar dan magun kan kacau macamnya. Wah kedai Pak Mak tanya yang tu masakan masak putih super gebur tulis masakan rendang super gebur tulis masak merah rumah toco hei Nurul tanya super gebur maka luar biasa.
2: Dah menang semangat ya karena pun percobaan berhasil ya.
4: Jadi ada kak Ena tanya-tanya ya kak Ena juga tu ada masakan aja yang pacu tu mak tetangga nah, kak Ros yang samping tetangga kak Ena kan. Awaknya tapi kan ya banyak di Himaguna tu fikir hanya lapu yang tu dengan dayur hak tinggal ibu bekal lagi sendemak kan fikir hanya lapu je
2: rupanya je dah rupanya
4: karena itu keinginan napu ke nanit memang kan
2: ya betul
4: jadi seperti itulah
2: get Kak Yana lagu pun lagu Nurul Putra ke Kak Yana
4: lagu pun Nurul yang mangat Nurul pun Nurul
2: oh pun punya bibit na lagu baru mandak ke je?
4: Je.
2: Lagu Aceh yang baru. Darah baru itu biar. Darah baru.
4: Cincin. Darah baru.
2: Yo ana ada lupa le ya kan Nurul Bita lain karena AI tanya ya. Hajat lah mati je dari Nazila.
4: Okey,
2: siapkan lah.
4: Salam ke bandu-bandu maju. Selesai ke Nurul, semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Terima kasih Nurul.
2: Sama-sama. Menanjik ke Kak Yana, bos ya tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana, Lebanon, warihlun. Tak dengar lagu Kak Rami, Cot Gili Buno Le. 6 juta si manyam, leh nyana. Buno getamongkan dajariah dari Lumbata. Semoga terhibur dengan dua buah lagunya ya, kanda ya.

0: Islam Hati Nazila Fona Warihlon ya. Ke Kak Yana dari Lebanon Buno kali kita hadirkan, semoga terhibur. Dan Buno na Kak Rahmi dari Codli gelake lagu Obeng GTA 6 juta simanyam, semoga terhibur Cid. Dan Kak Kanda yang nabak dengah-dengah ya, ana gelake lagu, semoga Kak tenang hati dengan dua buah lagu yang gelake liwarih gedanyo. Yang Kak Gepreh bak nemboi 886 ta coklai ta tambok lom acara sirebo. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Aiza Umar Salam. Waalaikumsalam penyiar cantik.
0: Tahu tak nyana hei?
1: Jalan.
0: Tahu tak nyana hei?
1: Jadi bukan buklam nak kita mau banyu bak RI Melabu Aiza penyiar kan?
0: Oh menang.
1: Jadi nak karena tanya biasa bak ho yang telefon lah.
0: Oh menang. Ya.
1: Jadi nak kanda kata maaf.
0: Ada masalah. Biasanya salah sebut ya.
1: Iya. Jadi menyatinya betul lah. Menyatih Maida dengan penyengon Nurul beda lagi hui belum pegah anak. Menyengon Nurul menyatih dengan kamu tak penyengon pegah abah nak kena oki mentong kan. Jadi menyati meja la ella mai tinggi ya. Ha, tengah mengapa gahaba itu mati itu waktu itu mati lagi pun kata aduh sayang terputus. Ha, nanti gabung lagi padahal memang itu putus lagi nya
0: lah. Oh nan ya.
1: Mah salah tetapi secara aduh di mana ya.
0: Siap.
1: Secara kata bahasa aduh itu nanya itu lah. Kita nak tema ni.
0: Tema ni huronyo tentang meruno magun. Bang Amir Mahmud sehat tak bebe?
1: Yeah.
0: Silakan.
1: Jadi masalah masakan kan?
0: Masakan.
1: Jadi tiba ni pun. Jadi menyamatakan lagi yang itu betul ni. Helen pengalaman Helen waktu Helen ya makan duri. Jadi Helen kadang-kadang tu pada pumum kumain hantong kumain bak di ruangan tamu nak.
0: Iya. Jadi meruno magun Bang Amir Mahmud. Waktu fon tak nak meruno magun yang pemasakan.
1: Oh menang. Ya tergantungan, tergantung jenis masakan, masakan kampung yang boleh tegun. Kau menang kan?
0: Fon tak, yeah. Yang fon tak nombor uno. Fon tak nama awu. Ha,
1: mati ya. Oh menang. Dulu menang. Jadi nak kujak dulu bak tak bekok ni kujak melampau. Jadi pas kebetulan watenya lon batenya ku pe ubai ya dari kampung ku teng ko lendak ku teng ko na. Ha, jadi awalnya aku tak gontu masakan minyak aku tak gontu. Nah, jadi aku buat kuping ngono lehu sama cut kan. Nah, nanya aku buat awal sama cut. Nah, aku buat bahalia pekak je nyalan kak belah dah begah kan. Nah, awalnya kira benda jadi awalnya minyak aku tak gontu masakan minyak. Nah, ila yang boleh begah kan. Nah, minyak aku tak gontu dengan asan terin. Nantam dengan asan terin nukul.
0: Asam ber?
1: Asan terin.
0: Asam berin? Rian?
1: Nanti mungkin orang tahu.
0: Galom, kipan.
1: Nah, kamu punya sambal terkenyan, kalau muda gue ngongko, sejenis ngongko dan pungko, yang baik dia gue ngongko, ya, yang punya ngongko, ya, mabuk, kan? Punya sendai ngongko, dan pungko je, nam. Jadi punya sendai yang pralebo, onko, yang pertama, orangnya kunyit, orangnya campli ubur, campli cut. Kongkal heboh macam itu mau kunyit bulu orangnya bak aku dengan lah. Jadi inti je baik bu bawang punya bu bawang hana mengak gula ya kan.
0: Ya.
1: Ya punya masakan ngon akan berin punya tegun gula takkan je bawang banyak kampung ya mengak je lagi kak je pegah punya kak tau pegah ngol murung itu nak. Ya mengak nya mangat tegun orangnya ngon tapak leman mangat tegun lumak. Ngon tapak leman hidup je orangnya ngon muling.
0: Kabeh. Terima kasih Bang Amir Mahmud ya.
1: Saya dan selaku warga aku pegah tingkatnya mak kong kacuk kote kan
0: aku. Betul.
1: Dan begitu pun kita lagu mentong lagu maimun tanda mata.
0: Tanda mata. Siap. Lagu dengan Noromita dan Noromita silakan salim-salim ke Soh.
1: Salam je buat yang kata mong salam bermendung ku jamak bandung hana lon sebut satu persatu adalah nyambat lagi non lon bermendung sahabat lon bermendung yang kakak sudah mau kan. Jadi buat penyiar cantiknya dalam keadaan sehat wafiat mentong dan dengan keluarga. Cuma nyaman tahunya berhubung kakaknya wasai tingkat kadang tu kita mong yang lain. Karena memang kita mong kita mong bak nukul-nukulnya karena petun hana kita mong bakal bakangi bakal hana kita mong kujuk wate ke ngong yang lain busi kau tepo itu mong baik dan tepi-tepi sayang kakak lah nukul bong
0: jid kabereh ribang nasih bong mir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likut Bang Mir Mahmud, Bapak Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek Nurun, sayang.
0: Iya, Kak Nur, Pulau Aceh.
2: Luan.
0: Sehat orangnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah, sehat di lagi Dek Nurun.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, ni orang tahun dah ada mong buat tema ya? Karena wate bacut tu, silahkan.
2: Masalah
0: meruno magun. Awai kiban.
2: Mendeng ada ubur rojih na glale kena. Tapi meruno magun ma. Mata itu magun dari malu meruno nyo nyo nyo nyo mata nyo tanggul ya nyo bumbu ji nyo masa tengah ya nyo bumbu ji. Makasih pun dapat lo harap karena maklum pun lun ke urun yang pun. Makasih lun jik lo magun di murun.
0: Anak pun.
2: Pun. Jadi ya teja ulan lo iwa rumah mak yak magun. Ulan lo iwa yak magun kan. Awak pun sama gun lo magun. Puta gun mak pokok aja. Kata gun kuah lemak anda. Kata gun oh bumbu ji.
0: Nyam pompon tak magun berarti mak. Boleh ya, kiban kita gun. Dan yang baru coba geroh eh?
2: Coba geroh, alihnya nanti ada mak menggang kan. Nanti ripih je pun buat lo. Tengok tak nak jalan baju. Pokok je, je lah masak-masak lagi titinya je lo magu.
0: Oh, ya.
2: Mam adik-adik pak je lo magu. Aku belum lagi.
0: Ya. Berarti ke Bruno pun gepakat dia ya, baca-baca. Dia alat je mana-mana. Ya, dagunya.
2: Kalau ni dah puyubuh kan. Nanti ada dagun je. Gepih alat je. Baca-baca tak apa. Rumpuk-rumpuk. Menang kan? Desember, nya bawang-bawang le, nya mengcapi-capi le, na buat ni buat satu lah. Nanti ada yang tagun kan, kita buat satu bu.
0: Yang fon-fon tak Kak Nur magun ke roh putra?
2: Dari kuah tangga un.
0: Oh, kuah tangga
2: un. Itu bila kan, dah kuah tangga un dan yang pegawai pepes, lempin. Kita doa bumbu-bumbu je kan.
0: Ya.
2: Buat ni lah keron.
0: Ya.
2: Ya,
0: Kak Nur. Lagu apa lagunya Nur Oputa, Kak Nur?
2: Amirami Bahtera Laya.
0: Bahtera dan Laya. Siap je Nur Oileba. Salam-salam, silakan.
2: Semoga adik Nur tak tadi. Selamat iman dunia akhirat keluarga. Alian yang baru, Bu Jariah, Kak Tiana, Kak Erna, alian yang Kak Cu, semoga Kak Cu hati di rumah, yang Kak Ani, ke Mamba Seri, ke Ali Mahmud bin Nadi, Wailah, alian yang Kak Hidri, ke mana-mana maju di November.
0: Iya, siap, terima kasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warihlun ya. Kak Nur keneluh yang jid kita mong lam acara Sireboh edisi Uronyo ya warihlun ya. Penelpon keneluh. Dan terima kasih warih-warih yang kali bergabung. Bunuh pengah na Cik Mat dari kawasan Lembaru, Pak Saptari Oi di Aceh Jaya, Kak Eli Page Ia, Kak Fitri Darussalam, Oma dari Cot Keung, Kak Rahmi Cotli, Kanda Jariah di Lumbata, Kak Yana Lebanon, Kak Bang Amir Mahmud mau diwilangan Kak Nur taknya ban getron. Kali kita bahas tentang meruno magun ya warihlun ya. Memang hal yang paling menyenangkan ya adalah meruno magun. Bagi sebagian urung tapi bagi urung yang hana galak magun, hana galak mat-mat capi bawang ya mungkin ya. Dan mungkin hana megenang ya warihlun ya. Ya masing-masing pasti na selera dro masing-masing ya. Tapi warihlun menyehai bak magunnya adalah apa ya, skill dasar, keahlian dasar yang harus tanyo jid ya warihlon ya, karena hanam mungkin gedanyo tapi tak harap bak urinci gedanyo ya, sampoan mengkawin hanam mungkin tak bak urinci tajan untuk gemagun tapi gedanyo ya, jadi tanyo pi harus tak meruno magun dan metepi huragam pasti je gemagun biasa yang Nurul rasakan, bahkan menyo masakan huragam lebih mameh ya. Lagi mesuyah magun atau abang magunnya biasa luar biasa mameh ya. Nyen mungkin ya beda ya cara magun ji beragam ngurinong ya. Lagi gepegah lemak Nurul, Nurul ingat bahwa menyo getanyo magun tion bawang tip mekel hero put duro ya untuk magun ya, tapi menyo uraga magun tion tiga bage ya. Makanya luar biasa mameh. Ladom legean ya. Tergantung cid ya, bak masing-masing ureng ya. Ladom cid memang tapi ke ureng magun hana gemat bak resep ya. Tapi asai gelauk-lauk aja. Tapi luar biasa banget ya. Nyan ke bak yakin ke pegah lima Nurul ya. Bak yakin menyerah magun. Nah, jadi hana piyo untuk tak buh-buh. Nurul ada pun tak meruno magun ya. Lagi ke cerita di warna-warna kita nyo. Nurul tagun lah kuai ya. Jadi orang tagun kuai ya. Pom-pom tat nyen tabu Nur rata Nur tamah lah tira ya. Menan tamah tira kematen. Tamah lam iya ya pokoknya kuah tep tabu kampung. Mencoba baju jatah dua ro rupaju ya. Nyen kemenan warelon pengalaman kedanya ote tamagun ote pom-pom tat pasti nak gagal ji, tapi harus kita coba kembali ya. Nanji mantan skill dasar yang harus dimiliki oleh mandu mureng. Jadi harus jit tamagun ya. Walaupun BO, walaupun cuman sekedar ya tumeh-tumeh ya warelon ya, minimal tak lah, minimal tak je tak ceroboh mano. Sehingga oh hana mak de mak ho kerja hana de rumah ya. Je tak ceroboh mano, kecuali masa nak pepelaen di rumahnya nyejak tak tumeh-tumeh menye hana mak kan ka bereh oh gua mak ya kalih na masakan ya mak tinggal pejo ya. Salah saboh je tak bantu si urang ci ya lagian ya. Dan warehlon yang kedek bergabung lab acara si reboh uronyo hana merumpok hana masalah ya warehlon ya, hana rezeki ba uronyo na rezeki jan laen kan yo. Semoga wareh-wareh memandum terhibur ba edisi uronyo lab acara si reboh terkait meruno magun. Dan Nurul sampai le yang di rumah pegah puno Nurul menya berangkat kerja untuk baik dua tapa kamu beh awak kamu tengah pegak kue di rumah. Nah Kak Nisa di rumah ya dengan pegak kue ya. Nah anyak Ted, nah mama Nurul ya yang tengah sama-sama gelawak-lawak kue. Semoga mudah rezeki, semangat memandum ya. Dan bagi warih-warih yang

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, Arehlon ya. Seperti yang sudah Nurul infokan tadi, kita di pukul 11 ada dialog bersama seorang dokter, dokter dari Rumah Sakit Hermina Aceh ya, karena program ini juga terselenggara atas kerjasama bersama Rumah Sakit Hermina Aceh bersama dokter Mutia Handini SPOG. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
1: Alhamdulillah, udah sampai di sini.
0: Sehat ya, sehat walafiat ya. Semoga sampai kapanpun juga tetap sehat ya, diberikan umur panjang juga ya. Dan edisi hari ini luar biasa, tema kita dokter yang akan kita bahas terkait mengenal kanker serviks, penyebab, gejala, dan pencegahannya. Dimana ini kompleks sekali ya pastinya ya dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan di hari ini kami juga akan mengajak warih-warih yang ingin bertanya perihal tema kita hari ini lewat nomor 08 11 67 13 886 ya, kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung nantinya. Dan warihlon, di siang hari ini langsung saja nih dokter ya, langsung kita masuk ke tema kita. Silakan dokter, kira-kira kanker serviks itu bagaimana, bagaimana bentuknya, atau mungkin seperti apa kanker serviks itu, dan kira-kira apa nih penyebabnya dokter?
1: Okay, jadi kanker serviks itu adalah suatu, sebenarnya itu dia disebabkan oleh suatu virus yang disebut human papilloma virus. Nah, jadi dia itu adalah satu-satunya kanker yang disebabkan oleh virus. Nah, karena dia disebabkan oleh virus, jadi ada upaya kita untuk mencegahnya. Nah, jadi kanker serviks ini juga kita ketahui adalah satu-satunya kanker yang kita sudah punya vaksinnya untuk sampai saat ini.
0: Begitu. Baik dokter. Dan kira-kira gejala awalnya seperti apa nih dokter?
1: Gejala awalnya itu sebenarnya gini. Ini fun fact ya. Maksudnya faktanya sebenarnya kita itu perempuan kalau udah aktif seksual, secara seksual 70%-nya itu pasti pernah terinfeksi si virus HPV tadi. Nah, namun hanya 20% yang menjadi kanker serviks. 80%-nya lagi bisa sembuh lagi dengan regulasi tubuh seperti sistem imun kita. Nah, jadi karena tadi adanya vaksin itu sebenarnya sangat membantu. Jadi waktu virus itu mencoba menyerang, jika ada imunitasnya sudah tersedia yang dari vaksin tadi, maka kemungkinan untuk kita terkena kanker serviks tadi itu jauh lebih rendah.
0: Oh begitu. Oh pantas ya, sebelum kita melakukan pernikahan itu disuruh vaksin dulu ternyata. Untuk mencegah adanya kanker serviks ini ya, HPV tadi ya.
1: Iya, tapi kalau sebelum nikah itu vaksinnya vaksin tetanus, belum ada syaratnya untuk sebelum nikah itu syaratnya untuk vaksin kanker serviks ini. Dia itu di luar itu, tapi sekarang program pemerintah itu ada di anak mulai usia 9 tahun sudah mulai di vaksin. Mungkin belum terlalu tersebar ya, namun memang udah ada programnya gitu.
0: Sudah ada programnya, berarti beberapa sekolah sudah melaksanakan program tersebut ya?
1: Mungkin
0: Di Aceh sendiri iya. Apakah sudah ada ini dokter?
1: Saya nggak update ya kalau untuk di Aceh ada atau tidak programnya, nanti coba kita cek lagi ya. Tapi setahu saya sih itu sudah dari tahun 2020 digalakkan, namun nanti kita coba lihat lagi beritanya ya.
0: Baik dokter.
1: Berarti nah tadi untuk gejala awal ya, gejala awalnya itu biasanya kalau untuk gejalanya itu dia biasanya munculnya ketika udah jadi lesi prakanker. Nah, jadi kalau dia udah jadi lesi prakanker yang berarti dia sudah melewati tahap infeksinya ya. Jadi gejalanya itu biasa ada keputihan, keputihannya gatal, berbau. Nah, jadi keputihan itu sebagian sebagian keputihan itu memang normal. Namun jika dia sudah gatal, berbau, berubah warna, itu perlu diperiksa. Jadi jangan semua keputihan kita anggap normal ya. Terus gejala paling khasnya itu adalah ketika setelah berhubungan ya, berhubungan intim, itu biasa ada flek darah.
0: Oh begitu. Berarti memang ketika berhubungan itu tidak semua apa ya, maksudnya keputihan itu sebenarnya cukup normal ya dok ya?
1: Iya, sebenarnya cukup normal.
0: Berbeda ya?
1: Berbeda, tapi tidak semuanya normal.
0: Oh begitu. Dan kalau warna sendiri ini ciri-cirinya warna apa nih dok? Biasanya?
1: Biasanya dia itu kental, warnanya bisa kehijauan atau kekuningan. Dia tergantung aja sih.
0: Begitu. Berarti kalau misalnya kita sudah mengalami gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan dok? Langsung vaksin di saat itu apakah bisa menyembuhkan atau memang harus menggunakan obat-obatan?
1: Kalau misalnya kita ada gejala keputihan terus kita pengen periksa aja, sebenarnya tuh di puskesmas itu ada pemeriksaan namanya IVA. Nah jadi pemeriksaan IVA ini nanti dia di serviksnya itu akan dioleskan asam asetat ya, semacam cairan gitu. Nanti jika memang ada sel-sel dari si serviksnya yang sudah mulai rusak, itu akan berubah warnanya. Nah, itu pemeriksaan yang paling rendah untuk deteksi kanker serviks ini yang secara dini ya. Nah, kalau misalnya yang mau advance lagi, nanti ada lain pemeriksaannya, nanti kita bahas lagi.
0: Baik, dokter. Dan seperti yang dokter sebutkan tadi ya, gejala kanker serviks ini bisa dialami oleh orang-orang yang mungkin sudah melakukan hubungan badan begitu ya, sudah menikah tentunya ya. Apabila belum pernah melakukan nih, Dok. Apakah ada kemungkinan untuk mengalami kanker serviks ini atau bagaimana?
1: Kemungkinannya ada, tapi rendah. Biasa karena dia penularannya itu melalui hampir lebih dari 90% penularannya melalui hubungan seksual.
0: Begitu. Berarti memang kecuali, apakah ada kemungkinan yang lain dok yang bisa menyebabkan kita terkena kanker serviks selain hubungan seksual?
1: Ada, tapi rata-rata hubungan seksual. Misalnya gini, dia nggak mesti harus hubungan intim itu kan nggak harus dari alat kelamin dan alat kelamin ya. Dia itu tapi tetap seksual. Misalnya bisa dari tangan misalnya gitu, maaf, bisa gitu juga. Intinya dia hubungan seksual. Namun kalau untuk faktor resikonya itu bervariasi ya, maksudnya ada yang lain. Misalnya kayak faktor resikonya yang pertama itu menikah di usia yang terlalu muda. Jadi kalau menikah di usia yang terlalu muda itu sangat beresiko untuk kedepannya bisa terkena sel serviks. Terus juga jika multi partner ya, multi partner. Nah, bukan hanya perempuan ya, misalnya laki-laki multi partner, nah istrinya itu beresiko.
0: Oh begitu. Dan apakah bisa diturunkan nih dok ke keturunannya atau mungkin bagaimana ini dok?
1: Kalau semua kanker itu kan umumnya genetik ya, dia ada resiko genetiknya. Nah itu lebih ke regulasi selnya yang menurun gitu. Maksudnya misalnya ibunya regulasi selnya sama anaknya, itu biasanya kan kerentanannya sama ya gitu.
0: Baik dokter. Dan kira-kira cara paling efektif untuk mencegah kanker serviks ini apa nih dok?
1: Cara paling efektif untuk mencegahnya ya nomor satu vaksin. Karena vaksin pertama udah ditemukan dan tadi juga kita udah bahas sebelumnya penyebabnya kan virus ya. Jadi yang nomor satu itu vaksin. Sebenarnya yang paling penting yang kita lakukan itu adalah deteksi dini ya. Jadi kalau kita nggak vaksin, sebaiknya ya lebih baik kita deteksi dini gitu. Misalnya kayak tadi ada pemeriksaan IVA gitu. Terus kalau yang mau lebih advance-nya lagi itu ada pap smear.
0: Pap smear.
1: Pap smear.
0: Itu seperti apa?
1: Kalau pap smear itu dia sama, nanti kita buka dulu mulut rahimnya dengan menggunakan cocor bebek. Lalu ada sikat khusus untuk kita ambil sedikit jaringan dari mulut rahimnya, dari serviksnya itu. Nanti kita hapuskan ke suatu media gitu, lalu diperiksa di bawah mikroskop gitu.
0: Oh, di bawah ke lab berarti ya, dok ya?
1: Ya, itulah dia bedanya sama IVA tadi. Kalau IVA tadi hanya kita lakukan menggunakan mata pemeriksa ya. Mm-hmm. Setelah kita teteskan itu ada nggak berubah jaringannya. Nah, kalau misalnya yang pap smear ini dia dibawa ke lab gitu. Oh, itu bedanya.
0: Baik dokter, dan berbicara masalah vaksin nih ya, kadang kan sekarang sudah banyak masyarakat yang trust issue ya dok ya, masalah vaksin takutnya ada efek samping nih dok. Apakah ada efek samping setelah melakukan vaksin nih dok?
1: Kalau efek samping sih hampir nggak ada ya, hampir sama kayak vaksin-vaksin yang lain ya, mungkin ya demam ya seperti itu ya, kayak biasanya. Namanya juga kalau vaksin itu kan dia memasukkan suatu virus yang dilemahkan ya. Nah jadi ketika masuk suatu virus itu kita berharap badan kita itu membentuk tentara sendiri untuk membantai si virus yang masuk tadi. Nah jadi kalau virusnya yang masuk lemah kan jadi lebih gampang tuh dibantai sama tentaranya. Nah, jadi tentara ini nanti jika ada virus beneran yang masuk, dia udah ada gitu, udah ada di garda terdepan ya, tinggal eksekusi aja gitu. Oh, virus yang masuk selanjutnya gitu.
0: Oh, berarti vaksin ini memang virus buatan begitu dok ya?
1: Iya, yang dilemahkan.
0: Supaya tubuh kita siap apabila datang virus yang beneran tadi ya dok ya. Dan berbicara masalah rasa sakit nih dok, di saat kita mengalami kanker serviks nih dok, kira-kira sakitnya itu seperti apa nih dok? Apakah kan terkadang kita khawatir ya dok ya, apalagi perempuan sekarang banyak yang mengalami sakit pada saat menstruasi, ditakutkan itu merupakan gejala awal dari kanker serviks. Ini seperti apa nih dok?
1: Kalau nyeri saat haid itu biasa nggak ada hubungannya ya sama kanker serviks. Kalau kanker serviks itu biasa dia nyeri kalau memang dia udah stadium lanjut, itu baru nyeri. Kalau gejala awalnya itu ya perdarahan tadi sih, perdarahan yang di luar siklus haid, yang lebih khasnya itu perdarahan setelah berhubungan. Nah jadi nanti semakin parah dia benjolannya di dalam, semakin parah lesinya, itu perdarahannya akan semakin banyak.
0: Dan sakit juga dok ya ketika sakit melakukan hubungannya.
1: Iya, sakit ketika berhubungan kalau misalnya udah besar ya.
0: Begitu. Berarti tidak ada hubungannya ya dengan sakit pada saat menstruasi. Sedangkan sakit pada saat menstruasi itu sebenarnya seperti apa sih dok? Kenapa itu bisa terjadi?
1: Sakit saat menstruasi itu ada yang fisiologis, ada yang artinya normal, fisiologis itu normal, ada yang patologis. Nah jadi kita harus membedakan juga. Kalau kita bahas tentang nyeri haid itu yang patologis ya, kita bahas ya. Kalau yang patologis itu biasanya dirasakannya itu sangat mengganggu ya, dan intensitasnya itu bertambah di setiap haidnya, sampai kita ada istilahnya kalau di kita itu misalnya ada absennya. Jadi untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari itu udah misal partially absent atau full absent gitu. Jadi kayak dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya atau enggak, di situ kita nilai. Kalau misalnya memang enggak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari, maka itu sudah termasuk ke yang patologis. Atau kalau misalnya yang partial itu maksudnya gini, masih bisa tapi misalnya perlu obat untuk mengurangi rasa nyerinya gitu. Jadi rasa nyerinya itu hanya berkurang dengan obat, tidak membaik dengan istirahat gitu.
0: Berarti patut dikhawatirkan dok ya?
1: Iya.
0: Dan berarti memang harus dilakukan pemeriksaan juga untuk orang-orang yang mengalami sakit pada saat menstruasi ya?
1: Iya, kalau itu pemeriksaan ya USG aja sih pemeriksaannya, cukup dengan USG pemeriksaannya.
0: Dan itu bisa terjadi kapanpun ya dok ya? Maksudnya ketika menstruasi bisa jadi di awal-awal dia menstruasi, awal-awal mendapatkan menstruasi itu tidak mengalami rasa sakit apapun, tapi di pertengahan tiba-tiba sakit, nanti kadang-kadang gak sakit lagi gitu ya.
1: Benar.
0: Dan berbicara masalah gejala tadi dok ya, apabila tanpa gejala, apakah mungkin kanker serviks ini diderita oleh seseorang?
1: Di tahap awal memang tanpa gejala dia. Di tahap awal memang tanpa gejala, makanya itu dia perlu deteksi dini tadi, seperti IVA dan pap smear itu. Terus jadi saat seseorang terserang virus itu, itu dia perjalanannya itu lama mencapai ke CA cervix-nya sendiri. Makanya sebenarnya kita punya waktu yang bertahun-tahun untuk melakukan deteksinya itu. Nah, untuk ketahuan di tahap awal. Namun memang karena kesadaran dari masyarakat kita yang masih rendah tentang deteksi dini ini, makanya seringnya pasien itu datang udah stadium lanjut gitu.
0: Berarti di stadium-stadium awal dia tidak mengalami rasa sakit,
1: tidak ada gejala apapun
0: ya. Tidak ada seperti bahkan keputihan tadi tidak ada, Dok, ya.
1: Itu keputihan itu bisa jadi di gejala awal.
0: Di gejala awal. Baik, baik. Berarti memang harus di ini ya, harus dijaga juga kebersihan kita ya, Dok, ya.
1: Benar.
0: Apabila kita tidak melakukan hubungan dan ketika kita tidak menjaga
1: kebersihan,
0: kebersihan itu memungkinkan juga ya, Dok, ya.
1: Memungkinkan, walaupun memang resikonya lebih rendah ya kalau dibandingin dengan berhubungan seksual.
0: Baik, baik, baik. Dan kira-kira seorang wanita ini, Dok, ya, melakukan screening atau deteksi dini itu dari umur 9 tahun, Dok, atau mungkin bagusnya kapan, Dok?
1: Kalau vaksin tadi ya mulai dari 9 tahun udah bisa, tapi kalau deteksi dini itu pada yang udah berhubungan seksual secara aktif.
0: Baik,
1: baiknya setahun dua kali pap smear gitu.
0: Pap smear tadi seperti yang dokter jelaskan ya, kalau pap smear itu akan diambil cairan dari rahim kita ya, Dok, ya?
1: Iya, bukan cairan, semacam disikat aja.
0: Disikat.
1: Jadi kan ada jaringan-jaringan yang ikut tuh. Nah itu yang diperiksa dari.
0: Oh begitu. Ya. Kalau Iva tadi seperti apa, Dok?
1: Kalau Iva tadi di teteskan asam asetat.
0: Asam asetat.
1: Iya, dilihat gitu perubahannya.
0: Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dokter, ya. Sudah setengah perjalanan nih kita.
1: Iya.
0: Luar biasa ya, Dok, ya. Cepat ya waktunya ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih, Dok, ya, apabila kanker serviks sudah disembuhkan, ini apakah bisa kembali lagi atau bagaimana ini, Dok?
1: Kanker serviks sudah disembuhkan, maksudnya?
0: Ya, misalnya sudah diperiksa ya, sudah diperiksa, oh kita mengalami kanker serviks, dan itu apa yang harus kita lakukan?
1: Oh, kalau misalnya dia ketahuannya di stadium rendah, misalnya ukurannya masih di bawah 4 cm ya, itu masih bisa dioperasi.
0: Masih bisa dioperasi.
1: Masih bisa dioperasi. Jadi ya nanti kan biasanya tuh kan diangkat sekalian sama rahimnya juga ya. Jadi kalau misalnya udah diangkat, misalnya, tapi ini ceritanya udah ke kanker ya, bukan lesi prakanker ya. Kalau lesi prakanker itu bisa dioperasi mulut rahimnya aja.
0: Mulut rahimnya.
1: Bisa diangkat mulut rahimnya aja. Kalau dia masih lesi prakanker, tapi kalau dia udah jadi kanker, maka tindakannya berbeda. Dia harus diangkat sekalian rahimnya.
0: Oh begitu. Sedih sekali ya, Dok, ya. Apabila rahim kita diangkat, maka ya kemungkinan untuk memiliki anak sudah pupus ya, Dok, ya. Makanya penting sekali kita menjaga kebersihan dan juga ya
1: deteksi dini.
0: Deteksi dini dan juga apa ya, pergaulan kita ya, Dok, ya. Lingkungan sekitar juga ya. Pentingnya untuk selalu ya bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke arah yang baik.
1: Lebih
0: ya,
1: positif,
0: Dok, ya. Ke yang positif begitu. Dan kira-kira nih, Dok, ya, ketika sudah diangkat rahimnya tadi ya, ini sudah tidak memungkinkan lagi berarti ya kanker serviksnya hadir begitu, karena menempelnya di rahim gitu, Dok, ya.
1: Jadi kalau misalnya kanker serviks ini dia penyebaran pertamanya itu ke dinding sebelahnya. Dinding sebelahnya itu ya dinding vagina, ya kan?
0: Dinding vagina.
1: Nah, jadi kalau misalnya memang udah menyebar ke sampai ke dinding vagina, ke yang paling dekat, itu bisa jadi tumbuh laginya dari situ. Tapi bukan di serviksnya lagi. Serviksnya tadi udah terangkat ya. Gitu.
0: Oh, berarti masih memungkinkan untuk terjadi pengulangan ya, Dok, ya?
1: Iya, tergantung operasinya itu dilakukan dia waktu udah stadium berapa.
0: Kalau stadium yang biasanya paling rentan itu stadium berapa, Dok?
1: Dia cuman bisa dioperasi cuman sampai stadium 2, 2A. Nah, 2A. Lebih dari itu nggak bisa, harus disinar.
0: Sinar. Ya, oh, Sinar. Begitu ya. Dan ya semoga ya kita terhindar dari hal-hal tersebut ya dok ya. Kita jeda sejenak dok untuk saat ini ya. Nanti sesaat lagi kita akan mengajak wari-wari kita yang ingin bergabung, silahkan lewat nomor 0811-6713-886. Satu nomor lagu bersama Apache ya dengan judul Kanduri Blang kami hadirkan untuk Anda.
2: Udah dapat bahannya?
3: Ini bro, aku tertarik dengan Kanduri Blang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: Nih hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pak Rehlon masih bersama saya, Dr. Mutia Handini, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan ya dok ya, dari Rumah Sakit Hermina Aceh. Dan masih kita bahas terkait tema kita hari ini, yaitu mengenal kanker serviks, penyebab, gejala dan juga pencegahannya. Dan tadi sudah banyak kita bercerita ya, kita bahas sama dokter, dengan dokter Mutia, bahwa kanker serviks ini banyak dialami oleh perempuan. Nah, bahkan pencegahannya harus dilakukan dari dini, sejak usia 9 tahun ya dok ya. Dan apakah mungkin ini dok, laki-laki juga mengalami kanker serviks?
1: Nah, jadi kalau virusnya tadi, virus HPV yang tadi kita bahas ya, itu bisa juga kena ke laki-laki. Namun karena laki-laki ini dia kan gak punya ya mulut rahim, dia gak punya serviks ya. Nah, jadi dia gak mungkin kena kankernya gitu. Tapi dia bisa bawa untuk istrinya. Dia bisa bawa virus itu untuk istrinya, untuk pasangannya gitu. Nah, jadi kalau si kita bicara tentang virus tadi ya, si virus HPV ini yang paling terkenal itu ada 4 virusnya. Jadi dia ada HPV 6, 8, 16 dan 18. Nah, jadi yang 6 sama 8 itu dia tidak menyebabkan kanker serviks. Dia menyebabkan kutil kelamin.
0: Kutil kelamin.
1: Nah, kalau kutil kelamin ini laki-laki bisa kena. Jadi nanti di alat kelamin laki-laki itu banyak kutilnya. Nah, itu tandanya dia udah kena virus HPV yang 6 atau 8 ya. Nah, kalau di perempuan bisa juga kutil kelamin itu. Bisa di daerah vagina ataupun anus.
0: Begitu. Ciri-ciri kutilnya sendiri itu seperti apa tuh dok?
1: Dia kutil, ya kayak kutil, kayak daging tumbuh gitu. Dia biasa berkelompok-kelompok gitu.
0: Jadi besar-besar dok atau kecil?
1: Bervariasi ukurannya.
0: Oh, bervariasi. Bisa membesar sewaktu-waktu ya dok ya?
1: Kutil dia banyak biasanya.
0: Iya, biasanya banyak ya. Baik dokter. Dan tentunya bagi kaum laki-laki juga harus ini ya, harus menjaga juga ya. Dan apakah akan dilakukan vaksin juga nih dok untuk laki-laki?
1: Bisa vaksin juga untuk laki-laki.
0: Sedari dini juga. Dan tapi yang digaungkan
1: yang perempuan,
0: untuk perempuan begitu ya dok ya. Dan yang biasanya divaksin itu perempuan, kaum perempuannya. Dan kalau di laki-laki sendiri apakah mengalami gejala dok, ada gejalanya ketika mereka merupakan pembawa ya dari virus HPV tadi?
1: Kalau gejalanya itu nggak ada sih, dia carrier, dia hanya pembawa. Kecuali dia kena yang 6 sama 8 itu bisa bergejala sama dia, yaitu kutil kelamin itu.
0: Kutil tadi ya. Berarti selain kutil tidak ada gejala apapun ya dok ya. Berarti memang ketika kita sudah menikah nih dok, sudah menikah, sudah melakukan hubungan suami istri, ini apakah memungkinkan untuk kita vaksin lagi atau bagaimana?
1: Memungkinkan kita. Sebaiknya sih tetap vaksin gitu. Bisa didahului dulu oleh pap smear, bisa juga enggak gitu. Setidaknya vaksin itu tetap lebih baik daripada enggak vaksin.
0: Begitu. Daripada pengobatan nanti ya dok ya. Ini kan merupakan suatu pencegahan. Dan vaksin ini sendiri bisa membunuh langsung virus itu ya dok ya.
1: Iya, melemahkan.
0: Melemahkan. Dan ketika lemah bukan berarti mati dong dok. Masih ada dong vaksinnya. Virusnya di dalam tubuh.
1: Makanya
0: kita.
1: Makanya harus didukung oleh sistem imun juga.
0: Begitu. Sedangkan beberapa orang kan yang sudah, misalnya nih, sudah ya terkena HIV nih dok ya. Mereka berarti memang sangat rentan ya dok ya.
1: Sangat rentan
0: untuk mengalami kanker serviks lagi. Jadi komplikasi nih ya penyakitnya ya dok ya.
1: Karena pun media penularannya pun hampir sama ya. Dari seksual ya.
0: Iya. Dan sudah ada ini dok dari waris kita yang ingin bergabung.
1: Ya,
0: langsung saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Isan di Serangi nih bu.
0: Iya, Pak Isan dari Padang Tiji. Silakan Pak Isan, pertanyaannya.
2: Sebenarnya kan udah terjawab tadi datanya semuanya penyiar ya, mewakili laki-laki ya.
0: Iya.
2: Yang
1: bisa kenal laki-laki atau tidak ya Pak ya?
2: Iya, karena udah langsung Anda tanyakan, dan nanti Anda masuk ya, saya tanya lagi aja ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Sebenarnya pertama-tama dari yang Ibu punya tadi ditanyakan ya. Oke. Tadi di awal Ibu mengatakan, Bu Dokter, bahwasannya pernikahan di usia dini itu bisa rentan ya, sekalian kasus
1: kasus. Iya, pernikahan di usia muda.
2: Iya. Usia berapa sih dini itu, maksudnya yang masuk dini maksudnya ya? Kalau usia di penyiar kan nggak dini lagi. Udah ideal ya kalau Ibu penyiar nih ya.
1: Iya.
2: Yang... Kemudian malam ya. Kemudian yeah. lagi. Kalau misalnya kita menikah dengan lebih senior Ibu, yang udah berapa 40-an lah, maksudnya bisa terkena kanker cervix juga itu.
1: Lebih senior maksudnya gimana Pak? Perempuannya atau laki-lakinya?
2: Wanitanya sudah 40-an gitu Bu.
1: Oh, wanitanya sudah 50-an.
2: Kira udah senior lah gitu kan. Apakah bisa masih bisa? Karena kan jadi mengatakan di pernikahan usia dini yang lebih rentan itu.
1: Iya.
2: Kemudian kalau usia ideal mungkin nama-nama aja, tapi ini usia senior dan 40-50 gitu.
1: Iya. Baik.
2: Ini cerita kami ya.
1: Iya.
2: Oke, mohon maaf karena ini yang tanya ke Bapak ya, karena bahasanya kan untuk perempuan nih.
0: Iya, tidak masalah, berarti peduli ya.
1: Iya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Ibu punya, Ibu Dokter.
1: Iya, Bapak. Terima kasih,
2: mohon
1: Bapak.
2: Mohon maaf sebelumnya.
1: Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ihsan dari Padang Tiji. Ini pertanyaan pertama, usia yang termasuk dini itu usia berapa sih, Dok?
1: Usia yang termasuk dini itu di bawah 17 ya. Di bawah 17 itu masih terhitung sangat dini. Memang ada beberapa jurnal itu menyebutkan beda-beda. Ada yang di bawah 18, ada yang di bawah 20, tapi yang paling rendah yang pernah saya baca itu di bawah 17 katanya gitu disebutkan. Nah, jadi kalau di bawah 17 itu lebih beresiko.
0: Kenapa jadi, kira-kira?
1: Jika dia melakukan hubungan seksualnya ya, sebenarnya hubungan seks, misalnya gini, nikah aja ya nggak apa-apa sebenarnya kalau belum berhubungan seksual. Tapi kan nikah itu ya
0: memang
1: ya berhubungan ya gitu ya. Mungkin karena organnya belum siap satu. Terus dia karena paparannya itu kan lebih cepat. Lebih cepat kepada virus itu tadi, imunnya belum siap, organnya belum siap, makanya dia lebih rentan.
0: Baik.
1: Terus kalau untuk satu lagi tadi pertanyaannya untuk wanita yang lebih senior gitu ya pertanyaannya. Jadi kalau wanita yang lebih senior itu mungkin kalau misalnya resikonya secara seksual dia belum pernah berhubungan di usia 50 tahun, berarti kan dia belum ada resiko bertukar pasangannya ya. Tapi kalau memang di pernikahan senior itu dia pernah punya pasangan sebelumnya, tentu dia rentan. Maksudnya gini, walaupun pasangannya itu terikat suatu pernikahan misalnya gitu kan, tapi itu tetap dihitung multi partner. Nah, jadi dia tentu lebih rentan ya. Pasangannya tuh bukan satu, artinya pasangannya misalnya dia udah pernah nikah nih sebelumnya, nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, dia tuh lebih beresiko.
0: Iya, gitu. Karena pembawa karier yang tadi ya, kita nggak tahu yang mana nih, Dok ya.
1: Nah,
0: tapi apabila tiga-tiganya bersih, alhamdulillah ini ya, Dok ya, aman ya.
1: Ya, resikonya tetap meningkat, tapi kan itu tergantung ya, kayak tadi kita cerita ya. Terus gitu juga kalau misalnya suaminya yang multi partner, walaupun hubungannya itu dalam ikatan pernikahan juga ini ceritanya, tapi misalnya suaminya udah menikah pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, nanti dia misalnya istrinya yang jadi istri ketiga gitu, itu dia lebih beresiko juga gitu. Intinya kalau ada salah satu pasangan yang multi partner, ya, dia lebih beresiko.
0: Baik, berarti ya harus setia ya kuncinya, Dok ya.
1: Setia.
0: Makanya setia itu sebenarnya bisa banyak keuntungannya ya, Dok ya.
1: Iya, kalau mono partner aja ada resikonya, apalagi multi partner gitu.
0: Baik, Dokter. Dan membahas usia tadi, Dok ya. Sebenarnya usia yang ideal yang pas untuk
1: menikah.
0: Menikah tentunya ya, melakukan hubungan juga. Itu seperti apa, Dok?
1: Kalau secara organ itu di atas 20 udah terhitung siap ya. Tapi kan persiapan pernikahan itu ya bukan cuman itu saja.
0: Fisik ya, Dok ya?
1: Mental ya. Mental dan persiapan lainnya.
0: Iya, betul, betul sekali. Finansial juga banyak yang harus dipersiapkan ya dok ya. Apalagi nanti sudah punya anak pasti tantangannya jauh lebih besar.
1: Kalau di atas 20 hamil tuh udah nggak dibilang nggak di kita warning ini terlalu muda lagi gitu, tapi walaupun masih muda ya untuk zaman sekarang ya, masa kayak kadang kita terkejut aja
0: karena beda ya dok ya, pola hidupnya juga sudah beda, di mana awalnya dilayani oleh orang tua, kita yang harus melayani istri, melayani suami ya. Mencari nafkah bukan untuk diri sendiri saja gitu. Jadi kuat-kuat lah ya yang ingin melaksanakan pernikahan. Dan menarik sekali nih dok ya, masalah ya gejala, masalah penyebab, masalah pencegahan dari kanker serviks ini sendiri. Dan pengobatannya tadi juga luar biasa ya dok ya ternyata ya. Makanya penting kita cegah terlebih dahulu. Ini dokter, kira-kira apa sih dok pesan dari dokter untuk pendengar kita di rumah?
1: Pesannya adalah jadi di daerah kita ini memang kekurangannya itu adalah kesadaran ya, kesadaran untuk deteksi dini itu masih sangat rendah. Mungkin karena ada penghalangnya, kalau misalnya kita sebutnya barrier ya, jadi dari adat, dari budaya gitu. Jadi kan memang kalau misalnya untuk deteksi dini itu kan posisinya nggak nyaman ya, karena kita posisinya di kursi ginekologi gitu kan, ngangkang seperti kayak posisi kita mau melahirkan gitu kan. Terus juga dimasukin cocor bebek. Jadi karena sebagian masyarakat ini banyak yang malu masih untuk melakukan pemeriksaan itu, jadi karena itulah deteksi dini ini jarang dilakukan sama masyarakat sekitar sini. Terus juga mungkin ada ketakutan ya, maksudnya kalau dia tahu dia sakit itu jadi lebih
0: minder
1: panik,
0: ya,
1: jadi panik. Lebih panik gitu. Jadi itu yang mungkin menyebabkan kesadaran warga-warga kita di negara berkembang ini juga sangat rendah untuk pemeriksaan pap smear dan IVA ini sendiri. Even IVA ini gratis kan, gratis, dan memang sudah bisa dilakukan di semua puskesmas gitu. Tapi itu pun masih peminatnya masih rendah gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kesadaran dari diri masing-masing kayak gitu. Jadi pesannya itu adalah sebenarnya kita punya waktu tahunan untuk mengetahui salah satu kanker yang bisa dicegah gitu. Jadi kenapa enggak sebenarnya gitu. Terusnya kita tingkatkan kesadaran dari awal untuk penyakit-penyakit seperti kanker serviks ini, karena kita tahu lebih cepat penanganannya, lebih cepat tentu hasilnya lebih bagus.
0: Baik dokter, dan seperti yang kita bahas tadi dok ya, anak usia dini juga bisa melakukan pencegahan. Apabila belum pernah melakukan hubungan ini, bagaimana nih dok pemeriksaannya yang seperti dokter katakan tadi?
1: Belum perlu diperiksa. Kalau belum pernah berhubungan
0: berarti cuman pencegahan aja ya dok ya, vaksin tadi ya dok ya. Baik. Dan
1: ada kalo lagi dok, vaksin itu memang dia kalau yang selain program pemerintah memang harganya agak mahal ya memang vaksinnya. Tapi memang semahal-mahalnya harga vaksin itu lebih mahal kesehatan kita lagi.
0: Iya, baik gitu. Mungkin sebagai ini ya pengetahuan ya dok ya, berapa kira-kira dok untuk harga vaksinnya sendiri?
1: Harganya sih kurang tahu, tapi kalau nggak salah sih di atas 2 juta harganya satu.
0: Di atas 2 juta
1: sekali vaksin, dia vaksinnya 3 kali ya.
0: 3 kali, itu selang berapa lama
1: dia? Misalnya bulan ini pertama, bulan depan, dan selang 3 bulannya.
0: Oh, bulan pertama
1: 014.
0: Oh, 014. Gitu. Oh, begitu. Baik, dokter ya. Terima kasih, Dok, untuk sarannya, kira-kira pesannya juga ya, Dok ya. Dan harapannya juga sudah dokter sampaikan ya. Semoga nanti kita lebih bisa ya terbuka ya, Dok ya, menerima bahwa pencegahan ini perlu untuk dilakukan. Jadi harus sadar juga bahwa kesehatan kita jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan tadi ya, Dok ya. Seperti vaksin sendiri lebih mudah daripada penyembuhan.
1: Benar, iklan dikit ya.

0: Udah bisa padahal, tapi sudah itu bisa. Aja masih rendah yang mau minatnya gitu.
1: Iya, karena mereka mungkin iya takut ya, apalagi ada kata orang. Iya, yeah. Takutnya ya apabila yeah. orang lain tahu dan di ya labeling gitu ya dok yeah. ya. Nah, itu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang ingin melakukan pencegahan secara dini. Dan terima kasih dokter Mutia Handini SPOG yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu bersama kami di sini di RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga harapan para dokter, para pemangku kebijakan juga tentang kesehatan ya, dan juga harapan kita semua tentunya ya, di mana kesehatan ini sangat mahal harganya ya dok ya. Bahkan orang rela menghabiskan uang berapapun ya untuk membeli sebuah yang namanya kesehatan begitu. Dan pentingnya untuk pencegahan secara dini, apalagi untuk kita perempuan nih secara khususnya di hari ini, karena sesuai dengan tema ya, kanker serviks itu biasa dialami lebih rentan oleh perempuan. Bahkan laki-laki harus di ya harus sangat-sangat menjaga juga karena bisa menjadi carrier ya. Baik dokter, kita tutup perjumpaan kita edisi hari ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dokter ya, membahas tema-tema luar biasa lainnya. Dan terima kasih semua wareh yang sudah bergabung tadi, ada Bang Isan, Pak Isan ya dari Padang Tiji ya, dan sudah melontarkan pertanyaan untuk wari-wari yang lain yang hendak bergabung, mohon maaf ya. Waktu sudah ya di penghujung, kita tutup dulu perjumpaan kita edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Lo dapat bahannya?
4: Ini bro,

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumito untuk edisi hari ini hingga sore nanti. Hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Jakarta.
1: Darmawan mengatakan secara umum penataan sudah memasuki tahap akhir dan fokuskan pada proses penyempurnaan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting termasuk aturan perlindungan masyarakat ke hukum adat dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin. Bupati Bogor Rudi Sumanto menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi udah sempat ayah ini tanyain ya Abang Po ya. Kalau misalnya ada yang sakit hari ini, ya mudah-mudahan sih cepat sembuh ya. Tapi kalau kita lagi kurang enak badan, lagi sakit Abang Po, bawaannya lidah, mulut tuh rasa pahit Abang Po. Ya nggak sih, apalagi yang parah-parah tuh waktu COVID ya. Tapi alhamdulillah, puji syukurnya, ayah sih belum ngerasain COVID Abang Po. Begitu ya. Apa namanya, kalau kita lagi sakit tuh pasti mulut pahit, lidah pahit, dan gak nafsu makan ya. Nah, walaupun gak nafsu makan, tapi pasti kita pengen makan sesuatu yang kita pengen Abang Po ya. Ini kayak punya cerita gitu ya. Kemarin tuh almarhumnya ayah tuh Abang Po, kedemenannya terus Abang Po yang diminta, dipintain Abang Po. Itu dong, kue tiaw goreng dong, kue tiaw goreng. Udah tahu lagi sakit gitu ya, di rumah sakit gitu kan. Apa namanya, mintanya kue tiaw goreng. Lah ntar kalau kita bawa kue tiaw goreng, baunya kemana-mana gitu kan. Walaupun memang kalau kamarnya itu cuma sendirian Abang Po, tapi kan kalau kita bawa, kita tenteng-tenteng kan, kecium sama perawat begitu Abang Po. Di ini matanya pada mendelik gitu kalau kita bawa makanan dari luar gitu ya. Pasien kok dikasih makanan begitu ya, bagaimana nih? Dianya yang minta, kalau kita kagak kasih, ini tantrum gitu. Dianya yang reyok ya, yang ada kita dimaki-maki, bagaimana nih? Kita serba salah. Kita kagak turutin, anak disalin lagi. Begitu ya Bang Po, iya gak sih? Nah, tapi kalau Bang Po sendiri pernah ngerasain gak tuh, kalau lagi sakit tuh lagi mulut pahit segala macem gitu ya, kurang enak badan, kepengenan makan sesuatu yang Abang Po pengen, boleh ceritain ya abis ini ya, di 0812 11 24 928. Mau ngobel boleh, mau WhatsApp juga boleh, atau mau ngobel di 0213505510 juga boleh.

0: Rasa tuh mulut pahit ya bang, kita kagak nafsu makan, tapi ada aja pengen ngeganyem gitu apa yang kita demen. Kalau Ayu tuh bang, kalau lagi sakit gitu ya, Ayu tuh pengennya ayam bakar madu. Mahal ya po, ayam bakar madu po, po. Siap, siap, siap. Bisa ya po ya, oke deh. Kalau Ayu tuh macam-macam nih, tergantung situasi dan kondisi. Kalau Ayu waktu zaman dulu tuh, zaman DBD Bang Po, itu Ayu masih bocil ya, itu pengennya kepengen pizza gitu. Pizza ya kan dulu gak mahal-mahal banget kayak sekarang ya Bang Po ya. Nah dulu pizza, terus habis itu jarang tuh sakit yang parah-parah banget tuh. Terus juga, tapi sebelum COVID ya nih Abang Po ya, sebelum COVID itu Ayu juga pernah kayak tepar gitu ya, sampai mimisan karena roadshow paginya di mana, MC-nya sore di mana, besok pagi udah pergi lagi ke Serang misalnya gitu kan. Itu pernah kayak gitu tuh, abis itu tepar deh tuh berapa hari, 5 hari itu kepengenannya miami ayam gitu Abang Po. Tetap bakmi, ya. Tapi mie-nya mie karet, Abang Po. Lebih tepatnya mie karet ya. Tahu sendiri kan kalau mie karet kan kenyal-kenyal, terus juga ayamnya ayam kampung gitu, Abang Po. Wah, kalau di Gading Serpong mah kagak cukup 30.000 kalau mie karet, Abang Po. Gocap. Begitu kita puyeng dah ya. Apa namanya? Kalau beli sendiri ntar ini apa namanya enggak enak sama nya sama adik-adik. Ya udah sekarang kita beli dah sama kalian dah tuh. Orang sakit ngempainin yang sehat. Gitu kayak itu dulu gitu Bang Po, tapi sejauh ini karena jarang sakit lagi, ya amit-amit ya, jauh-jauh ya, knock on the wood ya. Apa namanya? Belum tahu juga sih itu. Pokoknya terakhir itu mie ayam sama pizza. Nah kalau Abang Po, kalau lagi sakit itu kepengenannya apa sih? Walaupun mulut tuh lagi pahit, mulut lagi kurang nafsu makan gitu ya. Boleh ceritain lagi di 0812-1124-928. Ini baru masuk lagi di WhatsApp ya. Ini ada Bang Aldo di Cengkareng. Katanya kalau lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, lagi mulutnya pahit, lagi pahit lah, lidah pahit pokoknya gitulah ya. Itu kepengennya kalau Bang Aldo makan seafood Abang Po. Lah ini lebih mahal lagi makan seafood ya. apa namanya? Apalagi seafood yang di amprak ya. Waduh, enak banget tuh ya. Jadi kepikiran deh ya. Apa namanya? Jujur li sih belum ya Bang Po ya, buat makan seafood yang amprak begitu Bang Po, kecuali seafood yang amprak tapi dibawa pulang dibungkus, jadi kan di kotaknya yang gede tuh Abang Po ya, jadi ya makan tetap di situ, nggak di amprak lagi, nggak ditaruh di atas meja gitu. Nah enak juga sih. Belum ngerasain sensasi yang seafoodnya diamprakin di meja begitu, belum siap. Terima kasih Bang Aldo ya, mudah-mudahan pada sehat ya Bang Aldo, Mpo Yuli, Pak Iwan Santoso gitu ya. Pada sehat-sehat, murah rezeki, sehat selalu dah pokoknya, panjang umur serta mulia lah dikata ulang tahun. 0812-1124-928 masih saya tungguin buat Abang Po yang mau cerita ya, boleh ya nanti cerita lagi. Yang mau ngebel juga boleh, nih sekarang udah boleh ngebel nih, soalnya dari tadi tuh banyak yang ngebel di jam 11 gitu ya, jam 12 gitu, belum saatnya ngebel, jadi kita kegangkat Abang Po, kita patuhi peraturan yang berlaku. Jadi kalau belum waktunya ngebel, kita kagak ngangkat ya. Kalau sekarang udah boleh ngebel, mau ngomong apa Abang Po, apa yang mau dicerita nih, yaelah, mari-mari dah sini dah, ngayah punya. Nastar masih ada satu gitu ya. Terus juga kalau mau ini ada ini apa namanya liang teh kalau mau ya. Buat nenamu gitu, kita terima tamu. Tapi kalau lihat di luar juga kondisi lagi lumayan cerah ya Bang Po ya. Yang kayak begini nih bikin kita tuh gampang sakit, bikin ngedrop. Nah itu tuh Abang Po, kalau udah sakit ngedrop puyeng dah ya. Nah, kalau lagi sakit tuh Abang Po, mulut pahit, terus gak nafsu makan, apa sih pengennya Abang Po yang dimakan gitu Abang Po? Kalau Kong Dani gimana nih, yang udah lama gak ngobrol nih? Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat Bang Jojo.
0: Sehat, Om Dani sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, gimana kemayoran sama?
1: Panas nih.
0: Oh iya, panas kita.
1: Panas banget nih Bang Jojo.
0: Iya katanya tadi ada yang daerahnya mendung, ada yang hujan, begitu kita ya kita nungguin aja dah.
1: Tapi
0: ya.
1: Menekep gitu di dalam rumah, aduh
0: panas. Iya banget, panas yang ngelekep gitu, makanya pasang AC.
1: Gak enak lah terlalu ini, terlalu apa tolak belakang. Jadi keluar sebentar udah itu mukanya.
0: Iya langsung berubah suhunya.
1: Panas aja dikit.
0: Siap. Kong Dani gimana nih? Kong Dani pernah nggak ngerasa lagi pas lagi sakit gitu ya, mulut pahit, lagi nggak nafsu makan, tapi ada kepengenan makan sesuatu gitu? Kue cubit mungkin?
1: Oh iya.
0: Apa tuh?
1: Sampai sekarang juga masih begitu.
0: Apa
1: Bang
0: tuh?
1: Jo.
0: Apa tuh?
1: Makan. Jadi kalau makan udah susah, gitu ya, badan nggak enak, terus apalah, pokoknya udah nggak karuan tuh badan. Itu maunya makan buah ini, jambu bol.
0: Oh, tapi bukannya ya susah ya kalau jambu bol di Jakarta yang jual?
1: Memang agak susah, betul agak susah. Susah itu kalau memang kalau dibilang musim kan ada musimnya juga jambu bol itu, tapi kayak di Jakarta, daerah Jakarta Timur ke selatan, selatan tuh enggak numbuh bagus. Kalau di kita di Kemayoran mengarah ke Jakarta Utara, Raja Wali Pedemangan, itu nggak bisa berbuah, aneh juga itu pohon itu, banyak yang nanam tapi nggak berbuah gitu.
0: Panas sekali daerahnya ya, karena kalau timur sama selatan kan sering hujan.
1: Tapi kalau di daerah kebun nanas itu numbuh dan berbuah gitu, aneh juga itu.
0: Atau karena tanahnya gitu ya?
1: Karena udaranya udara laut barangkali di tempat saya kan cuma 1 kilo ke itu ke Ancol itu kan 1 kilo.
0: Betul.
1: Karena udara laut jadi nggak cocok mungkin buat tanaman itu, nggak kayak mangga gitu, jambu air gitu. Tapi jambu bol nggak mau berbuah. pada tahun itu saya lihat kok dulu banyak beberapa pohon udah gede tapi nggak berbuah. Kenapa kadi usaha ini saya bilang pakai ini ya, pakai pupuk buah dan sebagainya kan.
0: Iya mungkin air, karena anginnya juga kali ya, benar ya.
1: Jadi kalau ya, nah, itu ke pasar mesti dicariin sama almarhumah mesti dicariin itu.
0: Sampai ngubek-ngubek ya.
1: Iya. Itu sekilo paling isinya cuma berapa? Itu berapa? 8 atau 6 kalau yang besar-besar itu.
0: Iya. Benar. Iya, jadi lumayan.
1: Enak itu rasanya asam-asam gitu, asam-asam agak manis dikit.
0: Tapi kalau ini ngerepotin ya, kalau susah ya. Cuman
1: itu aja kulit buahnya aja, dalamnya bijinya doang gede-gede.
0: Iya, betul. Siap. Tapi kalau gitu, di sana ada langganan memang dia jual, Kong Dani, di Kemayoran.
1: Ya di pasar biasanya ada yang udah biasa jual-jual. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau ke daerah Sukabumi banyak itu.
0: Iya betul.
1: Itu tebal-tebal itunya, buahnya tebal-tebal dagingnya gitu.
0: Iya. Siap. Oh, katanya ini kalau Pak Iwan Santoso katanya nanam pisang aja yang 2 meter buahnya.
1: Waduh, kalau pisang mah banyak, mau pisang apa juga kan ada di sini. Kapan nggak ada musimnya kalau pisang mah. Kalau jambu bol kan susah juga.
0: Iya betul. Bang, daerah-daerah apa namanya yang gampang tuh Cipanas segala macam sono-sono ada tuh pasti gampang.
1: Iya. Tapi di sini biasanya ke pasar baru terus di kota ya itu ada yang khusus di Senen juga biasanya ada juga.
0: Ada.
1: Sarajinnya sih ada gitu.
0: Iya, asal ada yang mau direpotin aja ya. Siap. Iya. Kalau nanti mau salam-salam buat siapa nih? Ini ada Pak Iwan Santoso nih, katanya enak sih pakai es batu digantung di atas dibolongin ada jarumnya, adem rasanya kata gitu.
1: Pak Iwan.
0: Biar nggak panas maksudnya.
1: Iya deh Bang Jojo. Terima kasih banyak Bang.
0: Iya, kalau gitu Kong Dani. Terima kasih Kong Dani. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Iya gitu ya, Pak Iwan ya, benar ya, es batu ditusuk-tusuk plastiknya biar adem, apalagi ditempelin ke kipas angin tuh kayak berasa pakai AC. Jadi buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya di WhatsApp, boleh di 0812 11 24 928, atau mau ngebel juga boleh di 0213504510. Kalau Abang Po lagi mulutnya pahit, ya lidah pahit, gak nafsu makan, dalam kondisi sakit, ada kagak tuh makanan yang Abang Po pengen makan? Entah buah mungkin kayak Kong Dani, atau bikin agar gitu, pengen agar gitu, boleh di 0812 11 24 928.

0: tobat semua.
1: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon biar kita bisa panen sendiri?
2: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
1: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan, asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
2: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
1: Nih, pertama nih, kita bikin nih bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik, biar subur tuh tanaman.
2: Lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
1: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
2: Wah asik juga nih eh. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
1: Nah betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya kita sabar sama rajin aja deh.
2: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
1: Ayo.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gome. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu forum berbagi ilmu dan pementasan kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Probat FM Surabaya Jakarta, Bang Pol. Gimana nih? Ya, kalau Bang Pol lagi kurang badan, ya, mulut sakit. Mulut sakit nih. Mulut lagi pahit, terus juga enggak nafsu makan. Itu kira-kira pernah punya pengalaman ya Bang Pok, terus kepengen sesuatu yang diganyem gitu. Ini ada lagi yang masuk, ini ada siapa nih? Oke. Ini Bang Indra ya, pakai nomor baru ya. Gimana kabar, sehat ya Bang Indra ya? Katanya kalau Bang Indra tuh pernah kepengenan itu pas lagi sakit, lagi ngenak badan, lagi lidahnya pahit, itu pengennya bukan yang panas-panas, bukan yang hangat-hangat ah Bang Po, dia pengennya malah ini es kacang merah. Wah. Seger sih emang ya Bang Indra ya, terus enak gitu ya. Terus pokoknya ya enak sih emang es kacang merah, tapi kalau es kacang merah yang enggak rata, ngaduk sirupnya, terus juga lama tuh si es serutnya mencair atau juga susah lepas lah Bang Po, PR tuh, males. Ada es kacang merah yang enak tuh terakhir ya, ayo Pak makan waktu itu pas enggak kemanisan, itu ada di Pujasera Blok M. Jadi dia tuh tempatnya nyempil, masakan Manado Bang Po. Di situ dia juga jual es kacang merah. Ya udah, beli dah kita di situ Abang Po ya. Padahal sebelumnya kita makan mie ayam, terus juga kita makan es teler ya. Es teler creamy banget gitu ya. Tapi enak Abang Po si es kacang merah ya. Jadi enggak blenek udahannya, malah si es teler yang bikin blenek. Karena terlalu creamy. Halo, assalamualaikum Pak Herman Ganesha di Bogor.
1: Bang Jojo.
0: Iya, Pak Herman gimana, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Bang Jojo.
0: Sehat ya. Gimana di Bogor, di Parung, panas atau udah mendung?
1: Agak mendung nih cuacanya.
0: Waduh, beda ya. Hari ini kita beda nih, di Parung masa mendung, siap ya. Tapi mudah-mudahan kalau hujan gitu ya, semua-semua udah kering ya, Pak Herman ya.
1: Udah kering tuh Bang Jojo, udah kering.
0: Aman, siap dah kalau gitu. Pak Herman, gimana? Pak Herman pernah nggak pas lagi sakit gitu ya, lidah pahit, mulut lagi nggak nafsu makan gitu ya, tapi kepengenan sesuatu gitu, Pak Herman?
1: Nggak sih, ngerasa lidah pahit. Manis aja Bang Jojo, ya kayak macam campur gitu. Campur kan agak segar gitu.
0: Es campurnya es buah atau yang es campur yang pakai cincau, pakai alpukat kayak begitu?
1: Iya, yang pakai alpukat sih. Ada di kampung yang Jojo es campurnya.
0: Oh, berapa nih sono?
1: Goceng 5.000.
0: Wow, lumayan goceng, murah tuh. Udah enak ya, lagi.
1: Ya paruh, Bang Jojo pakai sepeda motor ya.
0: Oh, dia keliling sistemnya. Apa nggak meleleh tuh es batu? Dia es batu es serut atau es batu biasa aja, Pak Herman?
1: Serut, temen dia pakai alpukat.
0: Iya, lumayan ya. Terjangkau ya, goceng ya, Pak Herman ya.
1: Ya, kalau yang itu kan yang masa di dagangan itu di tempat makan itu kan malah pokoknya mah kita 15 ribuan, 20-an
0: gitu. Iya, 15-20 juga kadang ini cuman kayak berasa air doang. Sirupnya kurang ya. Lah alpukatnya pahit lah gitu ya.
1: Kadang-kadang begitu Bang Jojo ya, emang dilihatnya enak
0: Iya, siap. Benar. Siap. Tapi langsung beli gitu, Pak Herman. Pas lagi sakit itu langsung manggil itu tukang es es campurnya.
1: Ya, saya samperin aja itunya, es campur.
0: Oh, ya. Siap. Langsung disamperin nih.
1: Iya, kalau kan lagi kering gitu mau jadi.
0: Siap. Ya. Tapi nggak bikin sakit tambah parah kan, enggak, cuman bikin seger aja kan, karena kepengenan badan, kepengenan pikiran aja, pengen nih makan ini gitu ya.
1: Iya, Jadi, enak gitu.
0: Iya. Siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya. Iya, sehat-sehat sih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesha, Bang Po di Parung Panjang. Dan udah jam berapa ini? Bentar ketutupan. Oh, masih 48. Masih kita angkat dulu deh satu lagi nih, ada siapa nih? Pak Bambang di Depok. Coba kita angkat dulu. Soalnya kita tiba-tiba nih kan udah di save nama-namanya. Ini ngilang tiba-tiba di komputer. Coba kita angkat dulu ya, Pak Herman. Kok Pak Herman lagi? Pak Bambang. Halo, assalamualaikum.
2: Udah ganti orang.
0: Iya, Pak Bambang gimana? Depok aman?
2: Aman terang.
0: Aman terang. Itu Bu Ani enggak kemana-mana kan di itu kan? Dari simpan kan. Iya, Pak Bambang gimana? Pak Bambang pernah enggak ngerasa lidah pahit terus tapi kepengenan sesuatu gitu?
2: Biasanya kalau habis sakit, kalau enggak apa ya? Terlalu capek gitu kan. Itu kan mulut pengennya apa ya? Pengen yang seger-seger gitu loh.
0: Betul.
2: Biasanya saya cari buah.
0: Oh, buah. Lebih ke buah ya.
2: Vitamin C-nya itu kan. Paling kalau enggak semangka, jeruk. Biar mulut seger lagi gitu, netral gitu.
0: Iya, benar. Jadi lebih ke buah ya kalau Pak Bambang ya. Bukan
2: iya gitu. Kalau nyari jus lah.
0: Iya benar, jus ya.
2: Nah, tuh, tapi enggak pakai, jangan pakai es, nanti takutnya malah ini yang bisa sakit
0: kan. Oh, jadi enggak usah pakai es gitu ya. Gak, tapi gula tetap.
2: Murni buah aja di jus gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya kan jadi enak tuh, jadi ngangunya nyedot.
0: Enggak pakai es, enggak pakai gula ya, murni jusnya ya.
2: Ya, karena gulanya kasih dikit aja, dikit gitu.
0: Biasanya jus apa itu? Jus jeruk? Mangga?
2: Jus jeruk, kalau enggak jus apa ya, jambu. Kalau jambu lebih bagus sebetulnya, jambu merah.
0: Iya, betul. Jambu tuh lebih enak tuh.
2: Jambu merah tapi ya.
0: Benar.
2: Seger rasanya Pak Yojo kalau udah begitu.
0: Tapi kalau dari tempatnya Pak Bambang ke tukang jus itu jauh enggak tuh?
2: Enggak, deket, paling 300 meter.
0: Jadi jalan. Bisa, ya walaupun lagi sakit, kurang enak badan, bisa disamperin ya?
2: Ya biasanya minta tolong sama anak kalau enggak bisa apa.
0: Siap, yang penting enggak jadi ngedrop ya, gara-gara kepengen jus gitu ya. Jalan kaki ke depan gitu ya, bela-belain.
2: Iya. Kalau nggak jalan kakinya deket kok,
0: iya siap deh. Biar itu untuk nyari keringat juga kayak kalau jalan ya Pak Bambang.
2: Iya, sambil bergerak lah.
0: Iya, daripada rebahan doang, kitanya nggak sembuh-sembuh ntar yang ada.
2: Tapi kalau cuaca panas kayak gini nih, biasanya kepengennya begitu, seger-seger rasanya, kayak mulut kok kering gitu rasanya. Jadi kayak orang puasa.
0: Iya, itu aja es teh manis aja bikin.
2: Iya.
0: Siap-siap Pak Bambang kalau gitu. Terima kasih Pak Bambang buat ceritanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat Pak Bambang dan juga Pak Herman ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya, cerita-ceritanya. Karena ini udah menit 52. Nanti kita bakal balik lagi abis kabar berita pukul 14 ya. Masih di Mari di Jakarta Punya Cerita Weekend barengan Ayah Jody Tia.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: tempo ani. Rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pos, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat kembali membuka program Magang Kerja Batch 2 tahun 2026. Program yang dibiayai APBD Jakarta ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional sebelum terjun ke dunia industri yang sesungguhnya. Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan program Magang Kerja Batch 2 membuka kesempatan bagi 35 warga berusia maksimal 24 tahun untuk bekerja di 3 perusahaan sektor perhotelan serta food and beverage. Beralih ke berita yang ada, Bang Pop. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda Sumsel mulai 15 Mei mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa acara tersebut akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota, mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dul Muluk, pameran produk UMKM, dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 20 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warehlon dimanapun berada, baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi yang kami hadirkan untuk suasana siang Anda. Salah satunya dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, di balik kemegahan monumen selawah RI 001 di Banda Aceh tersimpan diskursus sejarah yang hingga kini memicu tanya. Dana kolektif rakyat Aceh yang dihimpun melalui gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA pada tahun 1948 tercatat mencapai 120.000 hingga 140.000 dolar. Sebuah angka fantastis yang menurut perhitungan matematis seharusnya mampu menghadirkan lebih dari satu armada udara ya. Dan Ketua Panitia Dana Pesawat Teku Muhammad Ali Panglima Polem dalam catatan sejarahnya kerap menyeratkan teka-teki besar mengenai keberadaan pesawat kedua. Meski satu unit Douglas C-47 Skytrain bekas perang dibeli oleh J.H. Maupin di pasar gelap Singapura seharga 35.000 dolar, nasib sisa dana dari keringat rakyat Aceh tersebut tetap menjadi misteri. Penelusuran dokumen militer dan laporan Wiweko Supono kepada KSAU Surjadi Sujadarma mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak menguap dalam arti negatif, melainkan terserap oleh biaya kedaulatan yang sangat mahal. Di tengah blokade ketat Belanda, dana emas rakyat Aceh juga digunakan untuk membiayai operasi bawah tanah di Singapura, mencakup konversi teknis pesawat militer menjadi sipil, pembelian suku cadang di pasar gelap, hingga asuransi resiko tinggi menembus wilayah udara musuh. Warehlon, lebih dari sekedar satu unit pesawat, sumbangan individu dari ribuan warga seperti kebun dan emas dari tengkunya Sandang sebenarnya bertransformasi menjadi mesin modal pertama Republik Indonesia. Saat selawah RI 001 beroperasi di Burma atau Myanmar dengan nama Indonesian Airways pada tahun 1949, pesawat ini menghasilkan keuntungan bersih sekitar $200.000 dan laba inilah yang kemudian menjadi napas diplomasi Indonesia, membiayai kantor perwakilan RI di luar negeri hingga melunasi gaji para diplomat yang berjuang di PBB. Dan Warehlon, wafatnya Tengku Nyak Sandang pada usia 100 tahun kembali membuka kotak Pandora mengenai obligasi negara pada tahun 1950. Surat utang yang ia pegang bukan sekedar bukti sumbangan, melainkan bukti legalitas bahwa setiap keping emas rakyat Aceh telah dikonversi menjadi aset negara yang paling produktif. Selawah yang berarti gunung emas bukan hanya nama, melainkan realitas ekonomi yang menjaga kemerdekaan Indonesia tetap tegak di mata dunia. Dan Warehlon, membongkar transparansi dana selawah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memberikan pengakuan bahwa kontribusi Aceh adalah investasi strategis yang dampaknya jauh melampaui harga sebuah badan pesawat. Tanpa militansi ekonomi dari para saudagar dan rakyat kecil, Indonesia mungkin tidak memiliki modal awal untuk membangun kekuatan udara dan diplomasi internasionalnya. Dan kini, dengan berpulangnya satu saksi sejarah seperti Tengku Nyak Sandang, tugas utama kita bukan lagi sekedar menghitung sisa angka di atas kertas, melainkan menjaga amanah moral dengan penuh ketulusan. Jejak dana selawah merupakan pengingat bahwa hubungan Aceh dan Republik dibangun di atas fondasi kepercayaan luar biasa saat negara belum memiliki apa-apa. Menuntaskan teka-teki sejarah ini dengan kejujuran adalah cara terbaik untuk negara membalas kedaulatan yang pernah dibeli dengan ketulusan harta rakyat jelata.
Demikian warahilun informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan masih ada informasi lainnya tentu untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Dan satu nomor lagu sebagai tembang hangat bagi Anda yang mungkin membutuhkan sebuah penawa dari Apache, duet dengan Jill Pace.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
4: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
3: Loh, kamu nggak sekolah?
4: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
3: Terus, sekarang kamu mau kemana?
4: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
3: Gak pengen sekolah ya?
4: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
3: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Seramo Siang, RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warah Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 14.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warah Lon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan 32 Jenjang Muda di Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh Jumat 8 Mei 2025 kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari hingga hari ini. Warilon, sebanyak 24 peserta mengikuti UKWR tersebut, di mana para peserta berasal dari RRI Banda Aceh, Melabo, RRI Takengon, RRI Loksmawe, dan juga studio produksi Sabang, juga studio produksi Aceh Singkil. UKWR Angkatan 32 Jenjang Muda menghadirkan sejumlah penguji, di antaranya anggota Dewan Pengawas RRI, Enderiman Butar, Kepala RRI Denpasar Taufan Pamungkas Mahendra Jaya, Kepala RRI Melabu Haris Fadilah, serta Koordinator RRI SP Bengkalis Sri Mawarti. Dan Warilon turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti dan Perwakilan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom LPP RRI. Kegiatan UKWR dibuka langsung oleh Direktur Utama LPP RRI 1 Hendra Smo secara virtual melalui Zoom Meeting. Dan Warilon, dalam sambutannya Hendra Smo menegaskan pentingnya adaptasi RRI menghadapi disrupsi media dan perkembangan teknologi digital. Menurutnya perubahan pola konsumsi informasi masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi insan penyiaran. Dan sekarang masyarakat lebih banyak berselancar di internet, juga media sosial. Waktu mendengarkan radio hanya sekitar 31 menit per hari. Dan penggunaan internet bisa mencapai 7 jam per hari. Nah, karena itu Warilon, kita harus maju ke depan dan beradaptasi dengan memperkuat jurnalisme multi-platform. Ia mengatakan tantangan hoax dan derasnya arus informasi digital harus dijawab dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan RRI, baik wartawan maupun penyiar. Menurut Hendra Smo, insan jurnalistik RRI dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, menarik, serta memenuhi standar jurnalistik. Selain itu, kemampuan menentukan nilai berita dan mengangkat peristiwa yang relevan bagi publik juga harus terus diperkuat. Dan tujuannya tentunya untuk merebut atensi publik ya. Karena itu newsroom RRI harus mampu menghadirkan berita yang menarik, baik di siaran radio, portal berita maupun media sosial. Dan ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang mulai dilakukan insan RRI dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk mendukung produksi siaran seperti pembuatan mini drama dan berbagai produk konten lainnya. Dan tentunya informasi dari RRI harus tetap terpercaya, relevan, juga dibutuhkan masyarakat di tengah disrupsi media saat ini. Hendra Smo turut menyampaikan apresiasi kepada para penguji dan seluruh pihak yang mendukung peningkatan kualitas SDM RRI di tengah efisiensi anggaran. Sementara itu, Warilon, Koordinator Wilayah Nusantara 17 sekaligus Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain SE, mengatakan bahwa pelaksanaan UKWR merupakan tindak lanjut arahan Direktur Utama RRI terkait akselerasi penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio. Menurutnya, UKWR menjadi bagian yang penting dalam memperkuat kualitas dan profesionalisme SDM jurnalistik di lingkungan RRI. Dan ia juga berharap pelaksanaan UKWR bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas jurnalisme di lingkungan RRI, khususnya di wilayah Aceh. Kegiatan ini juga turut didukung oleh RSU Hermina Aceh dan BSI KCP Simpang Surabaya, Banda Aceh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Sabtu 9 Mei 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung bersama di RRI Pro 4 ya, di acara Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah menunggu, terjatuh. Baik, untuk Warehlon yang lain silahkan masuk ya, bergabung. Dan sudah kembali bersuara nih 0647055 nya ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam Dandunah kita.
4: Wih, jadi pembuka hari ini ya.
5: Itu kan karena ada yang jatuh.
4: Ada yang jatuh. Oh ya. Makanya jadi jadi Bang Isan yang buka ya.
5: Jadinya kan kalau misalnya tertulis di takdir kita bersama yang ada caranya untuk orang jatuh.
4: Iya, betul sekali.
5: Enggak usah ini ngadepi ke depan ini. Kalau memang untuk kita ya untuk kita lah, orang lain ya orang lain. Iya. Tertukar itu.
4: Betul, rezeki nggak akan tertukar karena sudah tertakar ya.
5: Itu yang jatuh itu kan.
4: Itu dengar Bang Isan menari-nari karena bisa masuk ya kan, kesel juga.
5: Kalau saya, kalau saya tuh misalnya kan udah masuk kan, kemudian jatuh juga.
4: Kayak gitu, ya. Geram ya.
5: Iya, karena emang kan kita udah berjuang, kita karena ini ambisinya tuh, ambisi menjadi pertama kan kuat di tinggi ambisinya kita. Kemudian kita bisa masuk, pas nggak sengaja. Jatuh.
4: Ya, terjatuh.
5: Pas jatuh, kita salah lagi. Masuk orang lain.
4: Aduh, inilah kan? Keselnya ya.
5: Iya, tapi kalau kita kembali kepada takdir, ya terima saja kan, itu takdir orang gitu kan. Jangan lemas. Iya, apapun bisa kita katakan, kalau kita udah masuk sini kan kita enak yang ngomong. Ini kan nunggu, oke?
4: Iya, betul. Tapi yang udah, yang terjatuh jangan putus asa, tetap mencoba.
5: Ucapkan tadi masing-masing ya.
4: Iya, siap. Bang Isan masih sehat ya?
5: Cepat waktu ya.
4: Iya. Boleh.
5: Pengen dengan Alika hari ini.
4: Gimana? Alika. Dari siapa Alika?
5: Bukan Alisa. Alisa.
4: Gimana sih?
5: Alisa.
4: Alisa.
5: Iya.
4: Alisa. Ini.
5: Kenapa?
4: Alisa.

0: judulnya atau penyanyinya ini?
1: Bukan, ini penyanyi yang suka cover-cover itu.
0: Oh gitu, Alisa. Judulnya?
1: Senandung Rembulan aja lah. Coveran dari Iman Asyarifin.
0: Oke, siap. Nah,
1: mereka kita minta yang aslinya kata bukan jadul, kita menyatukan.
0: Tergantung juga kalau misalnya audionya masih bagus,
1: iya.
0: Enak kita dengarnya. Tapi kalau audionya jadul ya begitulah ya.
1: Ini Pak Isan tadi ya, Pak Isan yang di Asoka tadi.
0: Oh baik, baik Bapak. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih Pak?
1: Buat kalian tuh, ibu punya kita nggak kenal kalau di dialog ya.
0: Kalau di dialog kita kenalan dulu biar dokternya juga tahu kan?
1: Iya, oke. Okay. Ini tuh ibu penyiar yang tadi, yang sekarang juga.
0: Beda ya, beda. Udah ganti orang nih.
1: Ganti orang ya.
0: Udah.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk yang terjadi tadi, mohon maaf ya. Mm-mm. Kemudian untuk tadi nggak tendang. Kemudian untuk
0: dari suaranya aja nggak bisa dipercaya.
1: Terus Iman ya, barangkali aja Iman mungkin. Kemudian untuk waduh. Oma juga mungkin maaf ya Maya. Kemudian Kayana juga, Kak Hayati, Dik Khaira. Mm-mm. Berapa udah?
0: Sudah 6.
1: Oh, maafkan ya. Karena ini terlalu gimana ya, euforia gitu.
0: Oh, iya. Jadi pembuka biasalah ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Belum, Bu.
0: Oh, belum ya? Barusan ngomong apa jadi?
1: Assalamualaikum Bu penyiar. Yeah.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nono kira udah ngasih salam ya. Terima kasih ya Bang Isan dari Padang Tiji sudah bergabung. Oh, Pak Isan ya. Pak Isan kita panggil. Di belakang Pak Isan. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana? Udah sore ya? Gimana sore ini, Kanda?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah, suaranya gak perlu lagi kan? Hari ini udah lega suaranya kayaknya ya.
2: Gimana, lepas?
0: Sudah ya? Lepas.
2: Iyalah.
0: Kanda, makan siang pakai apa tadi Kanda?
2: Belum
0: makan siang, masih puasa kah?
2: Tadi pagi jam berapa makan ya?
0: Oh, agak telat ya?
2: Tempat orang dati. Sebelas setengah 12 lah.
0: Oh, pantes. Masih kenyang ya Kanda ya? Masih tahan sampai sore. Kanda mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Kita cari dulu ya.
2: Iya.
0: Dari Lilis Karlina.
2: Iya, betul.
0: Salam-salamnya buat siapa Kanda?
2: Salamnya buat yang penyiarnya dulu.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu sama Iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Selamat umur. Dari pagi sampai sore ya.
0: Iya.
2: Jadi ibadah terus ya.
0: Amin, ya Allah amin.
2: Terus buat Pak Isan ya.
0: Pak Isan tadi.
2: Buat Pak Isan.
0: Senang kali beliau dipanggil Bapak ya.
2: Pak Isan guru matematik kami dulu itu.
0: Guru matematik. Nurul juga punya dulu Pak Isan ini kepala sekolah lagi.
2: Oh, ini Pak Isan lain ya?
0: Beda.
2: Ini ustaz ya.
0: Yang ini dekan katanya. Suaranya dekan.
2: Terus buat Eli, buat Yana, buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih Kak Kanda.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lungbata. Warihlon. Kita dengarkan dulu ada Senandung Rembulan dari Alisa.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan juga Kanda Jariah dari Lungbata. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Undangdut ada kita Nurul.
0: Iya. Bang Basri ya?
1: Betul.
0: Betul. Kok tumben bisa masuk di Pro Dangdut? Rezeki ya hari ini ya.
1: Iya,
0: tumben. Sebelumnya udah pernah bergabung ke Pro Dangdut?
1: Ya?
0: Sebelumnya udah pernah bergabung ke Pro Dangdut?
1: Baru 3 kali.
0: Oh, baru 3 kali. Pantes lah jarang kali. Kayaknya sama Nur baru ini ya.
1: Ya, Taman Nur belum.
0: Belum pernah ya, baru ini ya?
1: Belum ya, belum.
0: Oh iya, Bang Basri, sehat selalu Bang Basri.
1: Ya, Nur gitu juga ya, Nur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sigli, Sigli ya. Gimana cuacanya hari ini?
1: Mendung-mendung gitu, Nur.
0: Mendung-mendung begitu ya. Oh iya, tadi pagi ini ya, ada kegiatan ya?
1: Iya, tadi pagi, berat hujan tadi pagi.
0: Oh, jadi gak bisa masuk?
1: Ya.
0: Jaringan ya kurang pas ya?
1: Jaringan kurang pas.
0: Takut juga ya pakai ya, ini ya, pakai HP ya kalau misalnya lagi hujan.
1: Enggak takut, cuma enggak masuk tadi.
0: Oh, enggak masuk. Oh, belum rezekinya aja. Rezekinya ternyata di sore. Bang Basri, ini lagu-lagu apa nih kita putarkan?
1: Apa lagu Umah Ketua
0: Umah Ketua
1: sudah lupa
0: apa tuh
1: Mansur S sama yang kau sudah gadis ataupun sudah janda siapa
0: oh,
1: yang bawa
0: sama Elvi
1: itu lagunya ya itu.
0: Kau sudah janda atau kau masih gadis atau sudah janda ya, ya itu judulnya
1: ya, ya, salam buat Nurul, sehat-sehat selalu Nurul ya.
0: Iya, amin.
1: Itu Baisan tadi Kanda, kah? Kanda tadi, Kanda juga ya, ha?
0: Betul.
1: Ya, Kanda juga Kak Nur di Pulau, Yana Lambaru, Kak Indong Langren, lain semua aja ya Nurul ya.
0: Baik, terima kasih Bang Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sepertinya hati Bang Basri ya bisa bergabung. Di belakang Bang Basri. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut lagi tadi Nurul saya.
0: Rumeh sekali juga ya Kak Nur.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Semoga selalu sehat, bahagia ya Kak Nur ya.
2: Iya, bahagia.
0: Makan siang udah dong.
2: Makannya?
0: Makan siang udah dong, udah ya.
2: Itu jangan lupa kalau makan siang.
0: Kok enggak ada tenaga ya?
2: Iya.
0: Ada hujan di Pulau Aceh hari ini.
2: Tadi pagi ada, tapi dia sore ini belum. Nanti malam nggak tahu kan? Iya, mendung nih.
0: Oh, sudah mendung, sama kayak di sini. Di sini mendung aja dari tadi pagi, tapi nggak hujan-hujan.
2: Mendung yang lain lebih kita kan panas kan?
0: Iya, betul.
2: Karena cuacanya.
0: Itulah. Kak Nur, ini lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Cici Pramuka, jangan tunggu lama-lama ya.
0: Jangan tunggu lama-lama. Mau yang ini enggak Kak Nur, yang covernya?
2: Itu boleh juga.
0: Boleh ya. Oke, ada yang baru soalnya.
2: Iya.
0: Silahkan salam-salamnya.
2: Semoga berjalan lalu berkawan menikah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga. Tentu kita tidak di Nurul ya. Dapat jodoh yang kita dari Nurul ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Kacut, buat Kak Anggi, buat Ibu Jari ya. Buat Cimat, buat Yang Malam Aku.
0: Baik, semua-semuanya ya.
2: Buat semua-semua jaya.
0: Baik Kak Nur, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Warehlon. Dan kita hadirkan dulu lagu untuk Bang Basri tadi ya, Gadis atau Janda dari Mansur S duet dengan Elvi Sukaisih.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Bang Basri dari Kota Sigli dan juga ada Kak Nur tadi ya dari Pulau Aceh. Jangan lama-lama ya, jangan tunggu lama-lama Cici Paramida ya. Versi covernya tapi semoga terhibur ya Kak Nur ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Waduh, malah terjatuh. Sayang sekali nih ya kalau enggak kuat. Makanya cepat terlepas ya kalau di 0651 nih ya. Dan yang sedang ketuk-ketuk sekali lagi biar tidak terputus. Baik. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Inong.
1: Tuh, Andek.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sempat hujan enggak di dalam Renggak?
1: Enggak, ini agak gelap-gelap kayak gitu, tapi enggak ada hujan.
0: Iya, dari tadi pagi ya kan, Kak?
1: Iya, dari tadi pagi, tapi hujan, tapi baju kita nampaknya kering.
0: Karena cuacanya walaupun mendung tapi panas ya.
1: Tapi panas, iya.
0: Iya, betul. Mungkin pemanasan global ini ya.
1: Iya, mungkin
0: efek pemanasan
1: iya juga,
0: global.
1: Ya.
0: Itulah, walaupun enggak hujan tapi ya kering
1: enak,
0: lah. Ya.
1: Kering, tapi kita pun enak kan?
0: Iya, enggak terlalu terik ya kalau kemana-mana
1: iya.
0: Enggak menyengat gitu panasnya.
1: Enggak menyengat dan enggak mengeluarkan keringat kita ya.
0: Iya, betul. Kak Inung mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagu kita udah ada yang ambil tadi ya.
0: Oh iya, lagu apa tuh?
1: Itu apa tuh? Mirnawati udah.
0: Mirnawati belum.
1: Belum, Mirnawati belum. Aja lewat terus berapa biji udah kita minta-minta terus itu.
0: Mirnawati. Mirnawati judulnya? Apa aja?
1: Itulah yang yang udah lewat kan berapa? Empat ya?
0: Empat
1: yang udah lewat empat kemarin tuh sampai di Kejam. Habis itu apalagi satu lagi?
0: Oh, sampai di Kejam. Apal ya Kak ya?
1: Apal semua. Pokoknya kasih lewat lagi.
0: Okay. Ada Tirai Cinta boleh?
1: Boleh. Oke.
0: Siap, yuk, sudah ada
1: ini
0: ya.
1: Ini salam pertama kali buat Nurul. Selamat bertugas, sampai tuntas nanti Nurul.
0: Amin, terima kasih. Semoga
1: iya, itu untuk Kanda juga tadi, untuk Bang Basri, untuk Isan, iya. Untuk Kak Ayati, untuk Cik Mat, untuk Kak Nur, dan untuk semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih Kak Inong.
1: Oke, itu aja sayang. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kak Inong kalau jam segini lagi santai ya. Lagi nunggu yang keluar rumah hingga pulang. Oke, Kak Inong, di belakang Kak Inong. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut dan Ala Cita.
0: Iya, Kak Nina ya? Dengan siapa ini? Kok suaranya kecil ya? Nurul nggak tahu ini.
2: Mana tahu, soalnya baru kedua kali ini.
0: Oh, baru kedua kali. Ini dengan siapa?
2: Bisa
0: juga, halo.
2: Iya.
0: Iya, kecil sekali nih suaranya.
2: Kecil.
0: Kecil.
2: Aduh, udah teriak-teriak nih.
0: Waduh, masa sih? Kok kecil ya suaranya ya? Mungkin lebih dekat ke ininya atau di speaker dulu HP-nya?
2: Udah
0: speaker.
2: Ya.
0: Waduh, dengan siapa ini ya?
2: Oh.
0: Oh iya, Mak Ye. Mak Ye dari Codli.
2: Iya.
0: Oh iya, Mak Ye. Ini udah besar nih suaranya nih. Udah bagus.
2: Udah
0: bagus.
2: Tendang sama Isan. Tendang kita udah tua masa ditendang udah.
0: Oh, tadi yang jatuh Mak Ye berarti?
2: Iya, ditendang Isan.
0: Ditendang durhaka Bang Isan nih. Kutu jadi ini, jadi centong.
2: bilang itu Kanda dari Aceh, jangan panggil lagi Ustaz, lebih tinggi caranya.
0: Sekarang panggilnya
2: enggak, jangan panggil lagi Ustaz. Oh, jangan ya nih.
0: Oh, jahat. Tersinggung Mak Ye ya. Daripada Diji terbang ke sini. Aduh, Mak Ye, sehat selalu ya Mak Ye ya.
2: Ya.
0: Sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Kalau jam segini biasanya ngapain Mak Ye?
2: Udah bangun.
0: Oh, udah bangun, baru bangun nih.
2: Iya.
0: Tadi setelah jatuh tidur. Enggak? Atau udah tidur duluan?
2: Baru bangun, Mbak.
0: Oh, baru bangun. Maklum lah jatuh ya, masih hoyong. Makanya pegangan.
2: Makanya ditendang.
0: Iya, Mak Ayek jalannya masih hoyong-hoyong. Tahu Mak Ayek. Mak Ayek mau lagu apa nih hari ini?
2: Lagu hari ini. Gali lubang tutup lubang.
0: Gimana gimana? Gali lubang tutup lubang?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Favorit drama.
0: Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang katanya. Oke, siap, sudah ada ini ya.
2: Pertama buat Nurul ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Betah terus dari pagi ya, dari pagi nggak masuk.
0: Padahal Nurul tungguin dari pagi.
2: Iyalah, padahal lu nggak sama.
0: Gak dapat sih rebonya.
2: Buat siapa tadi ya? Buat ya, buat Nina yang dibici ya.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua nih. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Mak Ye.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Yuk dari Chodli Warihlon ya. Satu penelpon lagi deh ya, kita angkat. Tapi kayaknya untuk lagu kita cek dulu nih waktunya. Jadi waktu asar pukul 15.58. Boleh lah ya, kita putarkan satu lagu lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, Pak Jafar ya. Pak Jafar dari Piyeng. Hampir saja tidak bisa masuk Pak Jafar.
3: Satu yang menang. Nanti
0: iya, lagunya?
3: Lagu pilih itu untuk semua hari.
0: Oh, kita ikut sama waris yang lain aja ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Jafar cuman mau nyapa ya. Baik, di belakang Pak Jafar nih, dipersilahkan satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Makcik.
0: Oh, Makcik, kenapa gede kali suara radionya? Jadi Nuno gak tahu tadi suara siapa.
4: Ya, itu.
0: Iya, Mak Cik gimana kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah sehat, luangfiat.
0: Alhamdulillah.
4: Duduk, balik sehat. Jaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Sempat tidur, istirahat ya?
4: Masuk terus.
0: Masuk terus ya. Langsung bisa masuk. Ya, ya, yes. Lagu-lagu apa nih Mak Cik kita putarkan?
4: Lagu Madu Merah,
0: Mas. Madu Merah. Dari siapa Madu Merah?
4: Yang Me enggak tahu saya.
0: Yang Me enggak tahu. Udah ya, enggak apa-apa. Nurul cari dulu. Selamat
4: malam, Kak Katanya Nurul. Sehat.
0: Iya.
4: Pak Isan di Madang Tiji. Ada buih buat Pak Isan ya. Mbak Jeh pun mbak Farsat tu kan buat tamong dia pun awal.
0: Itulah. Ada aja.
4: Alhamdulillah aja cik lah.
0: Betul-betul.
4: Tanya ke nama-nama orang, Pak Basri, Nurut Pulau Aceh, dan Mas Mandu semua. Abah tu semua.
0: Okey, siap. Ayah,
4: bukan masa manusia. Dah nak basta buka.
0: Enggak apa-apa.
4: Dua masa yang ambil masa manusia, malah. Tapi dia orang galik-galik masa Aceh.
0: Iya, betul. Bagus.
4: Selamat buat tugas, Tuan Nurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makcik dari Lamara. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung, gak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan tadi yang sudah bergabung ada Bang Isan, Pak Isan ya, Pak Isan dari Padang Tiji. Ada Kanda Jariah dari Lungbata. Terus ada Mbak Sri dari Kota Sigli. Ada Kak Nur Pulau Aceh, ada Kak Inong di Lamreng, Mak Yuk di Chodgli. Pak Jafar barusan nyapa dari Piyeng, dan Mak Cik dari Lamara. Nurul tutup dulu dengan 3 lagu. Lagu pertama tadi Mirnawati, Tirai Cinta untuk Kak Inong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 57 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sedang bersantai di sore hari ini menikmati ya hari Sabtu ya, Sabtu sore, dan nanti malam juga malam Minggu ya, untuk Anda yang hendak bepergian bersama keluarga, bersama teman, kerabat, ya hati-hati di perjalanan. Dan untuk Anda yang sore ini mungkin ingin menikmati hari di rumah saja sambil mendengarkan siaran RRI Pro 4, selamat sore kami ucapkan. Semoga Anda selalu bahagia, selalu terhibur dengan siaran dan juga program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan

0: apa perjalanan Anda tidak ada kendala. Dan Warihlun pukul 15.58 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Perjuangan ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mune FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sepa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjang Monmata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mu'alim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini.
2: Silaturahmi antara ulama dan umara. Mudah-mudahan
1: Mualim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah

0: calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua pemeriksaan akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istiqaah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan.
2: Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jamaah ini adalah untuk penentuan istiqaah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah. Selain itu, kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing.
1: Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 4 embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
3: Jemaah calon haji embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing 1 orang dari Kota Lusmawi, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta 2 orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
4: Rasanya senang. Gak ada susah, senang.
5: Gimana perasaan?
4: Kita gak pernah wan-wan. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
3: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Losmawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
6: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Lusmawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Kemendagri Imran saat kunjungan ke Lusmawe beberapa hari yang lalu menyebutkan untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko satgas. Karena keberadaan posko satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
7: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Pemkot Semarang itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
6: Imra menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: 240 jamaah haji Losmawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Loksemawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Loksemawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang Kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksemawe, Jamaluddin, kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Loksemawe, rombongan akan bergerak menuju asrama haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
8: Untuk Kota Loksemawe, kita bergabung ke dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari Kota Loksemawe menuju embarkasi pada tanggal 15 yang akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam, hari esok harinya hari Sabtu insya Allah. Jumlah jamaah kita untuk Kota Loksemawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat, mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke Tanah Suci.
5: Selain itu pihaknya menghimbau jemaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksemawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
8: Karena kalau itu melanggar nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
5: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Loksemawe, Anita Diama melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
10: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Kerap yang terkendala dari Simpang Sungai ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
9: pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayelues diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
11: Bupati Gayelues Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
12: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari kursi di sini. Sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Kabupaten Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gayelues, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki. Nah, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
11: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayelues juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe Mawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
14: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampong Payas Nara, Kota Sabang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang Surat Yunus di lahan badan usaha milik Gampong BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pipil. Panen yang dilakukan di Jurung Kampung Dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kota Sabang dalam menunjukkan program ketahanan pangan nasional. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi petani.
15: Kira-kan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, supaya kita swasembada pangan lah itu di daerah. Meskipun mungkin ada jagung, mungkin juga nanti jagungnya dijual, bisa membeli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani.
14: Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Sabang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sabang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sabang.
16: Untuk panen kurang lebih, karena potensi panen di sini agak kurang, jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu panennya 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton.
14: Untuk wilayah Payasnara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Bateso, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Bata Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: tiga isi Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 mengenai karakter orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah kelompok
1: Tapi batinnya tapi tetap kegagalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lalu kita telah menguraikan tentang syarat salat juga bersih daripada najis. Sekarang yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengenal masuk waktu. Setiap orang yang melakukan salat, baik salat maghrib, salat zuhur, salat isya, salat yang lima waktu yang kita lakukan, sebelum kita takbir, tentu dulu kita harus mengenal waktunya. Kalau misalnya kita salat maghrib, tidak ada perasaan dalam hati kita waktu maghrib sudah masuk, ini tidak boleh kita melakukan salat. Karena apa? Faman salla biduniha lam tasihha salatuhu. Barang siapa yang sembahyang dengan tiada mengenal masuk waktu, niscaya tidak sah salatnya. Wa in waqa'at, sekalipun terjadi salat itu dalam waktu. Artinya, setiap kita melakukan salat yang lima waktu, mesti ada zan masuk waktu. Zan ataupun yakin. Yakin duhur sudah masuk, baru kita lakukan salat. Yakin kita maghrib sudah masuk, baru kita lakukan salat. Yakin kita ataupun zan kita maghrib sudah masuk, ini baru bisa kita melakukan salat. Kalau tidak ada perasaan dalam hati kita, artinya kita tidak ada zan ataupun yakin masuk waktu, ini tidak boleh melakukan salat. Kalau kita juga melakukan, salat ini tidak sah. Karena apa? Li'annal i'tibara fil ibadah bima fi dhannil mukallaf. Karena i'tibar pada segala ibadah dengan barang apa yang pada dhan mukallaf. Maksudnya kita mesti ada dhan tentang maksud waktu. Artinya i'tikad kita sudah masuk waktu dan sesuai dengan nafsil amri, sesuai dengan kejadian. Misalnya kita salat maghrib, dalam hati kita masuk matahari, sudah masuk waktu maghrib, sudah ada perasaan kita sekarang sudah masuk waktu maghrib. Misalnya artinya matahari sudah terbenam, ini kita sembahyang sesudah kita selesai salat, memang betul waktu maghrib sudah masuk. Kalau misalnya kita zan waktu kita salat sudah masuk waktu, setelah kita sembahyang ternyata matahari belum terbenam, nampak kembali, jadi kita zan berarti mendung, keadaan langit mendung, timbul dalam perasaan kita ini sudah maghrib, kita lakukan salat. Setelah kita lakukan salat, kebetulan matahari nampak lagi, ini namanya kita sudah ada zan, tapi zan kita salah, tidak sesuai dengan kejadian. Kita zan matahari sudah terbenam, nyatanya belum terbenam. Ini salat kita perlu diulangi kembali kaum muslimin. Karena setiap orang melakukan salat mesti masuk waktu, dan masuk waktu itu ternyata benar, bukan tidak benar. Kalau kita zan masuk waktu, ternyata setelah selesai waktu belum masuk, ini diulangi kembali salatnya. Inilah penting kita mengenal waktu. Sehingga untuk mengetahui masuknya waktu, di sini disebutkan fa waktu duhrin min zawalis syamsi ila mas'iri dilli kulli syai'in mislahu ghaira dilli istiwa. Yang pertama, salat yang kita lakukan yaitu salat zuhur, kita ingin mengetahui kapan maksudnya zuhur. Karena kadang-kadang orang berpikiran bahwa maksud zuhur itu dengan jam. Bukan jam. Dasar hukum pegangan kita masuk waktu zuhur itu min zawalis syamsi, daripada gelincir matahari. Kalau keadaan langit cerah, kita lihat ke langit, matahari sudah condong daripada pertengahan langit, ini namanya sudah gelincir, zuhurnya sudah masuk. Makanya kadang-kadang waktu zuhur kadang-kadang setengah satu, kadang-kadang pukul satu kurang 15 menit, kadang-kadang pukul satu kurang 20 menit. Kenapa? Dilihat pedomannya pada matahari. Matahari kapan gelincir matahari pada waktu zuhur? Saat itulah zuhur. Kalau matahari tidak gelincir daripada pertengahan langit, ini belum masuk waktu zuhur. Makanya setiap orang yang melakukan salat, dia harus ada zan dalam hatinya, zuhurnya sudah masuk. Tapi kalau keadaan mendung, misalnya ini negeri mendung sampai 5 hari ataupun 10 hari, bagaimana kita tahu bahwa zuhur sudah masuk? Kita mau lihat matahari tidak nampak, kita lihat jam, kadang-kadang jam ada perubahan, karena perubahan jam zuhur ini tergantung gelincir matahari. Kalau gelincir matahari setengah satu, ya zuhur setengah satu. Kalau gelincir matahari pukul satu kurang 15, zuhur jam satu kurang 15. Pokoknya aturan waktu salat ini tergantung pada matahari. Jadi kalau matahari tidak nampak, inilah timbul ijtihad. Timbul ijtihad sama kita, ini dapat kita ijtihad dengan perbuatan kita yang sering kita lakukan. Misalnya waktu nampak matahari, kalau orang menjahit, ini sejak dari pukul 8 sampai zuhur saya bisa menjahit sebuah baju misalnya. Tak kala hari-hari yang tidak nampak matahari, dia boleh berpegang kepada ijtihadnya itu, kepada pekerjaannya. Artinya ini sudah saya jahit satu baju. Kalau dulu satu baju sudah masuk zuhur, sekarang berhubung matahari belum nampak, tidak ada nampak karena mendung, ini hasil ijtihad kita bahwa zuhur sudah masuk. Apa buktinya? Sudah selesai kita menjahit satu baju. Karena pegangan kita dulu, kalau sudah satu baju dijahit, sudah nampak zuhur, waktu matahari cerah. Sekarang matahari nak nampak, ini bisa dipegang. Begitu juga orang lapar misalnya. Kita tiap hari makan waktu zuhur. Pada suatu hari tidak nampak matahari. Ini bisa kita ikut dengan kebiasaan kita. Saya kalau jam sudah masuk zuhur, dulu-dulu sudah lapar. Ini hari saya lihat waktu matahari tidak nampak, artinya mendung lagi, tapi perut saya sudah lapar. Ini juga bisa diambil dalil untuk orang tersebut, menandakan zuhur sudah masuk. Jadi semua orang yang melakukan salat harus ada perasaan itikadnya dalam hati bahwa waktu salat telah tiba. Kalau tidak ada perasaan dalam hati waktu salat belum tiba, jangan kita melakukan salat. Ini namanya mengenal maksud waktu. Dan begitu juga salat asar. Salat asar habis waktu duhur masuk asar. Batasnya hingga terbenam matahari. Sebelum terbenam, hampir terbenam, itu batas asar. Kalau matahari sudah terbenam, ini sudah masuk maghrib. Nah, ini awal waktu maghrib. Matahari sudah terbenam. Terbenam di sini maksudnya pada pandangan mata kita, bulatan matahari tidak nampak lagi. Kalau misalnya kita lihat ke arah barat, matahari masih nampak sedikit. Sedikit sudah terbenam. Ini belum masuk maghrib. Yang dikatakan masuk maghrib, seluruh bulatan matahari sudah masuk. Tidak nampak lagi pada pandangan mata kita. Walaupun kita, kalau kita pergi ke arah barat, matahari tidak terbenam-terbenam, tapi pandangan kita di sini sudah tidak nampak lagi matahari. Bulatan matahari sudah masuk seluruhnya. Ini namanya sudah maghrib. Waktu maghrib ini ada timbul dua pendapat. Ada pendapat jadi ini waktu maghrib sedikit. Bagaimana sedikit? Salat maghrib 3 rakaat, salat sunat 2 rakaat, kita tutup aurat, kita azan, kita kamat, kita berwudu, habis waktu maghrib. Ini pendapat jadi. Tapi kita berpegang sama pendapat kadim. Kalau pendapat kadim, masuk waktu maghribnya terbenam matahari, habisnya hilang syafak yang merah, cahaya yang merah di kaki langit sudah tidak nampak lagi. Ini namanya sudah habis waktu maghrib. Kalau kita pergi ke Ulele, kita berdiri di samping di tepi pantai, kita lihat waktu terbenam matahari ada cahaya merah di kaki langit. Ini maghrib sudah masuk, cahaya merah itu ada. Kalau hilang cahaya merah itu, namanya sudah masuk waktu isya. Ini tandanya. Makanya kalau kita dekat laut, mudah kita tanda masuk waktu salat. Kalau misalnya syafak merah belum hilang, kalau kita berpegang kepada pendapat kadim, pendapat Imam Syafi'i di Iraq, ini belum habis waktu maghrib. Kita boleh melakukan salat maghrib tanpa dosa karena masih ada di dalam waktunya, belum hilang syafak merah. Ini perlu kita ketahui. Jadi kalau waktu isya ini masuk, dia hilang syafak merah, karena waktu maghrib dengan isya bersambung. Hilang syafak merah, masuk waktu isya. Merah yang ada di tepi langit sudah hilang. Ini tandanya isya sudah masuk waktu. Jadi panjang waktu isya, lebih panjang waktu isya dengan waktu yang lain, karena waktu isya habisnya terbit fajar sadiq. Arti fajar sadiq bukan fajar kadir. Kalau sudah terbit fajar sadiq, sudah masuk subuh. Ini sudah habis waktu isya. Fajar sadiq ini, dia cahaya berhamburan yang melintangi di tepi langit. Ini cahaya yang berhamburan waktu pagi. Kalau sekarang jam 5 pagi lewat sikit lah. Ha, kalau kita mau lihat Fajar Saddiq, kalau keadaan cuaca bagus, tidak ada mendung, nampak kita lihat cahaya yang berhamburan di tepi langit. Tapi ini Fajar Saddiq. Kalau Fajar Kadhib, cahaya yang memanjang di setinggi-tinggi langit di atas. Ini beda dengan tepi langit, dengan yang memanjang kayak gini. Beda. Kalau Fajar Kadhib, ini belum waktu subuh. Kadang-kadang orang tertipu waktu bangun tidur, wah ini sudah nampak terang, sudah subuh, salat subuh, padahal belum. Karena kalau pada Kadhib itu terang sebentar, malam lagi. Tapi kalau Fajar Saddiq, tidak. Dia makin hari makin terang menuju kepada keluar matahari. Ini perbedaan Fajar Saddiq dengan Fajar Kadhib. Jadi untuk mudah ditanda, kalau Fajar Saddiq ini cahayanya melintangi tepi-tepi langit. Kalau Kadhib, cahayanya memanjang dengan setinggi-tinggi cahaya. Artinya bukan di tepi langit. Jadi kita salat umat Nabi Muhammad dan Rasulullah dalam satu hari difardukan 5 waktu, mulai daripada zuhur sampai kepada subuh. Karena apa? Salat Nabi kita waktu Isra' Mi'raj dulu, memang Isra' Mi'raj menjelang subuh malam. Tapi Rasulullah diajarkan ilmu tentang salat oleh Malaikat Jibril waktu zuhur. Makanya perhitungan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan dihitung dari subuh dulu, karena Nabi melakukan zuhur dulu. Ha, walaupun Nabi Isra' Mi'raj waktu sampai ke bumi belum masuk waktu subuh, tapi Rasulullah tidak ada pengetahuan tentang melakukan salat subuh. Ha, makanya turunlah malaikat mengajarkan kapan masuk waktu zuhur. Dengan diajarinya, mengertilah Rasulullah sehingga melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Rasulullah 5 waktu melakukan salat, sedangkan nabi-nabi lain tidak sampai 5 waktu, satu waktu. Ha, kalau di sini menyebut oleh Imam Rafi'i, qala Rafi'i, kanatis subuhu salata Adam, adalah salat subuh itu salat Nabiullah Adam. Cuma kita tidak mengerti berapa rakaat Nabiullah Adam melakukan salat. Ini yang kita tidak ketahui. Ha, makanya kalau Nabi Muhammad ini mencakup semua Nabi sehingga 5 waktu salat, sedangkan Nabi Adam satu waktu salat subuh. Ini Nabi Adam. Dan zuhur itu salat Nabi Daud. Wal zuhru salatul Daud, wal asru salatu Sulaiman, dan asar itu salat Nabiullah Sulaiman, wal maghrib salatu Ya'qub, maghrib itu salat Nabiullah Ya'qub, wal isya'u salatu Yunus alaihimussalat wassalam, isya itu salat Nabi Yunus alaihimussalat wassalam. Ini kelima-lima Nabi ini 5 waktu, sampai kepada Rasul kita Nabi Muhammad, kelima itu diwajibkan kepada Rasulullah, sehingga kepada kita selaku umatnya. Makanya berbeda rakaatnya dan waktunya. Dan tentang waktu melakukan salat, ada perbedaan sedikit dengan kita lakukan hari-hari. Artinya apa? Kalau salat ini ada orang yang menganggap kalau tidak awal waktu tidak sah. Ini sah. Kenapa? Salat ini wajib dia dengan awal waktu, tapi wajib yang luas. Maksudnya begini, kalau duhur, berapa jam duhur? Oh, kalau waktu duhur misalnya 2 jam, kita salat jam pertama sangat baik, jam kedua bisa juga. Bukan kita anggap orang salat yang jam kedua, jam ketiga tidak sah. Sah salatnya. Tapi catatannya, kita melakukan salat dalam waktu tersebut. Nah, ini namanya luas waktu salat. Yang baik kita melakukan salat di awal waktu. Tapi kalau kita melakukan salat bukan jam pertama, jam kedua, bisa juga. Bukan haram. Selama waktunya belum keluar, ini tidak masuk dalam waktu haram. Kalau sudah keluar waktu, misalnya kita sengaja salat asar. Salat asar sebelum terbenam matahari. Kita tidak sempat salat, misalnya kalau sekarang salat asar kan jam 4 kurang sikit. Tidak ada kesempatan kita melakukan salat asar. Jam 5 belum ada sempat karena sibuk ataupun bajunya kotor ataupun najis. Sehingga kita melambat-lambatkan, masuklah maghrib. Ini yang menjadi dosa. Ini yang menjadi dosa. Kenapa? Salat asar dibawa kepada maghrib. Ini sudah hukumnya dosa, mengeluarkan salat keluar waktu. Tapi kalau bagi orang yang ada keuzuran, misalnya dia tidur. Tidur jam zuhur, tidak terbangun sampai asar, jaganya sampai maghrib, tidak ada orang yang bangun. Ini namanya dia salat asar di dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu asar, karena jaganya waktu maghrib, tidak ada orang yang bangun. Ini tidak dosa karena ada keuzuran, yaitu tidur. Tapi bagi kita yang bekerja, ini tidak ada keuzuran. Jangan nanti orang mencari-cari, misalnya saya tidak sempat salat asar. Kenapa? Sibuk sekali dengan jualan. Ada orang minta barang ini itu apa-apa semuanya, sehingga saya salat asar waktu maghrib. Sedangkan kita tahu waktu asar. Ini haram. Sudah mengeluarkan waktu salat asar dalam waktu maghrib. Namun haram, tetap kita melakukan salat. Jangan sampai nanti ini orang menganggap ini salat asar sudah habis waktu. Bagaimana saya ini maghrib sudah masuk? Apakah salat asar tidak perlu kita lakukan? Kita lakukan juga. Namun kita di segi mengeluarkan waktu, satu dosa kita. Tapi kalau kita tidak melakukan salat, bertambah lagi. Makanya bagi orang yang bekerja tinggal salat, mesti ditutupi, jangan dibiarkan. Sengaja ataupun tidak sengaja, kita menutupi supaya adalah taubat kita dengan Allah yang salat kita lakukan tinggal. Seperti kita mencuri uang orang, sengaja kita curi, bayar juga. Ataupun kesilapan, bayar juga, bukan prank. Ini juga begitu, orang salat tinggal salat, tidur tetap salat. sengaja tinggal, tetap salah. Nah, makanya salah ini dalam Al-Quran disebut innaha lakabiratu, salah ini berat. Nah, maksudnya berat, kita namun pekerjaannya enteng, tapi orang yang melakukannya sungguh berat, artinya yang tinggal tidak mau lagi mengulangkan lagi. Padahal kita perlu mengulangkan salat yang tinggal, salat-salat yang wajib. Kalau salat sunat, tidak apalah. Tapi yang wajib, jangan kita mengentengkan. Dan bagi orang yang mentakhirkan salat daripada awal waktu, ini harus ada cita-cita untuk kerja salat. Misalnya, kita salat asar seperti saya sebut tadi, misalnya jam 4, contohnya misalnya masuk waktu asar. Kita sedang bekerja, mau kerja asar jam 5 nanti. Jam 5. Ini kalau bagi orang yang mau kerja salat asar jam 5 berhubung sibuk dengan kerja, dia harus ada cita-cita dalam hati. Jangan sampai dihilangkan cita-citanya. Artinya, waktu jam 4 dia tidak sempat salat asar berhubung bajunya kotor bermacam-macam alasan. Dia tanamkan dalam hati, saya kerja asar ini jam 5. Jam 5. Kalau misalnya seorang tidak punya rencana seperti itu, tidak ada rencana sampai salat asar dia tidak salat dan tidak punya rencana untuk melakukan salat jam 5. Ini kalau meninggal dosa. Dosa kenapa? Tidak punya rencana untuk melakukan salat. Setiap kita orang Muslim, begitu sampai waktu salat, ada perasaan panggilan kita untuk melakukan salat. Kalau tidak sempat jam ini, jam nanti saya lakukan. Pokoknya jangan hilang program kita. Makanya bagi orang yang azam seperti ini, jarang keluar salat di luar waktu. Orang yang sering meninggalkan salat, karena jam pertama dia tidak open, jam kedua tidak open, hingga sampai keluar. Namun, salat yang bagus, disunatkan salat ini menyegera. Karena ada hadis Rasulullah, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal adalah salat bagi awal waktu. Makanya sangat beruntung bagi orang yang melakukan salat di awal waktu. Jangan kita suka menunda-nunda. Kalau kita sering menunda-nunda salat, nanti dikhawatirkan keluar daripada waktu. Makanya disuruh kita untuk menyegerakan salat dalam waktu. Jangan kita segerakan salat sebelum masuk waktu. Dan Allah Ta'ala pun berkata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu. Jadi dengan ada salat ini, ini termasuk kita orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kesalahan yang telah kita lakukan. Karena setiap wudu yang kita ambil untuk salat, ini dihapuskan dosa-dosa kecil. Makanya alangkah bagusnya bagi orang yang segera melakukan salat di dalam waktu. Dan yang kelima syarat salat lagi, yang telah saya uraikan syarat yang keempat, istiqbalu ainil qiblati, menghadap in qiblat, artinya Ka'bah dengan dada. dalam mazhab Syafi'i kita salat menghadap Ka'bah. Tapi kalau mazhab Hanafi di sini memadai menghadap jihad Ka'bah. Misalnya kalau kita mau melakukan salat, kita harus ada perasaan ini dada saya setentang dengan Ka'bah. Ini namanya mahdah Ka'bah. Kalau jihad, bisa mereng sikit, bisa mereng kanan, bisa mereng kiri, semuanya bisa. Ha, atau nama sebelah barat. Ha, itu jihad. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, disuruh kita menghadap in kiblat, yaitu Ka'bah dengan dada. Dengan dada ini artinya badan kita ini, seluruh badan kita kecuali muka, ini badan ini, lebar badan ini semuanya berhadap kiblat. Kalau kita salat berdiri, orang yang salat berdiri wajib menghadap dadanya ke kiblat. Berbeda dengan orang tidur nanti, karena salat ini kan tergantung orang. Ada orang yang sehat, ada orang sakit. Jadi bagi orang-orang yang sehat, dia melakukan salat berdiri, ini menghadap semua lebar badannya, disebut sini dada. Maksudnya seluruh badannya menghadap kiblat. Kalau bagi orang yang tidur mereng, ada orang melakukan salat kadang-kadang tidak bisa dia duduk. Kalau duduk seperti berdiri. Kalau misalnya berbaring ini yang wajib kita hadap kiblat dada kita. Dada kita, muka kita ke kiblat. Seperti mayit yang ada di dalam kubur berhadap ke kiblat, dada dan muka. Ini kalau salat berbaring. Kalau salat berbaring, muka-mukanya ke kiblat, dadanya pun ke kiblat. Tapi kalau salat berdiri, kalau muka tidak berhadap kiblat, sah salat. Tapi hukumnya makruh. Ini beda. Tapi kalau tidur, orang tidur berbaring, ini lihat saja seperti jenazah di dalam kubur. Dada ke kiblat, mukanya ke kiblat. Ini salat berbaring. Ada juga salat satu lagi, salat yang tidur lincang, dadanya ke langit. Ini kalau tidur lincang ini seperti di rumah sakit, wajib juga berhadap kiblat. Bagaimana hadap kiblatnya? Hadap kiblatnya dikasih bantal di kepala sikit supaya agak lambung, agak tinggi ke sebelah kepala. Kalau di sini kepala sebelah timur, kaki sebelah barat. Jadi di bawah kepala ditaruh bantal sikit supaya berhadap dada kita tinggi sedikit ke kiblat. Jangan tidak ditaruh bantal. Kalau tidak ditaruh bantal, dada kita sepenuhnya ke langit. Makanya orang salat kadang-kadang tidak mengerti aturan ini. Kakinya ke kiblat, kepalanya ke timur, kakinya ke barat, ke arah kiblat maksud saya. Dadanya menghadap kiblat dengan ditaruh bantal di bawah kepala. Sedikit juga tinggi sudah bisa. Asal jangan, kalau nak ditaruh ini yang bahaya. Menghadap dada ke langit sepenuhnya. Makanya ini perlu kita mengetahui bagaimana tata cara menghadap kiblat. baik orang salat berdiri, salat duduk, salat berbaring dan salat lintang. Jadi hanya demikianlah pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau umur panjang, nanti lain kali kita akan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

masih Warilun di Purwodadab Rada, masih bersama kami RRI Program Patok Banda Aceh. Warilun Jemaah Calon Haji Embarkasi Aceh Kloter 4 resmi diberangkatkan ke Arab Saudi pada Sabtu 9 Mei 2020 pada pukul 1.30 menit waktu Indonesia Barat, dengan total 393 jamaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Dan kloter ini terdiri dari 197 jamaah asal Kota Langsa, 185 jamaah asal Kota Banda Aceh, dan masing-masing satu orang dari Kota Taluk Semawe, Aceh Besar, Kota Sabang, serta dua jamaah dari asal Birun. Dan prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Azmi. Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan seluruh jamaah yang masuk kami untuk selalu mengikuti arahan petugas selama perjalanan ibadah haji di Tanah Suci. Dan salah satu jamaah yang menjadi perhatian daripada kloter ini adalah Ramlah, jamaah asal Kota Langsa yang berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan pihak penyelenggara haji berharap seluruh kloter, jamaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan menjaga kondisi kesehatan serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur.

Terima kasih Warilun di walaupun ada berada masih bersama kami dari program Pat Badaceh. Warilun Pertamina Pertaniaga Regional Sumatera bagian utara atau Sumbagut tak memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak BBM khususnya jenis solar di wilayah Aceh tetap dalam kondisi aman dan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menanggapi terkait adanya peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di Banda Aceh dan beberapa wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan BBM jenis solar pada waktu yang bersamaan, terutama dari kendaraan angkutan barang dan juga transportasi logistik. Fahrogi Andriani, Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbagut Pertamina Pertaniaga Subholding Downstream menyebutkan tingginya volume kendaraan yang melakukan pengisian dalam periode tertentu turut menyebabkan kepadatan di beberapa SPBU. Dan Pertamina Pertaniaga Regional Sumbagut juga terus melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur guna memastikan distribusi BBM berjalan optimal dan juga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan Pertamina juga menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan BBM, khususnya BBM subsidi, tidak ditoleransi dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya yang bisa Anda akses melalui App Store dan juga Google Play Store.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah Puja Amela Savitri anak kandung Bangga untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه

What the?

Orelin di Purwodadi berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani anak untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Batu Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Buna nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

الله أكبر الله أكبر.

عن المعاصي والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat serta jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh dan maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita setiap hari di Masjid Raya Baitur Rahman, baik maghrib maupun subuh, dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang senantiasa memberikan perlindungan, bantuan, pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul hamba pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam kemusyrikan, alam kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar di mana saja berada, biasanya tiap hari Ahad kajian kita diisi oleh Tengku Bustami bin Haji Muhammad Daud Zamzami, tapi beliau tahun ini berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada beberapa penceramah imam tahun ini berangkat untuk menunaikan haji. Pertama, imam besar kita Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi beserta istri. Kemudian ada Abi Daud Hasbi juga berangkat menunaikan ibadah haji. Ada Dr. Haji Salman Al-Hafidh,
Beliau juga bersama keluarga menunaikan haji tahun ini. Kemudian ada Tunku Jamal Al-Ashi, Wakil Kepala Humas di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Beliau sebagai pendamping pendamping Amirul Hajj dari Aceh untuk mendampingi ulama-ulama kita yang diundang ke sana. Jadi ada beberapa orang yang insya Allah kita doakan semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari Minggu kajiannya tentang hadis. Jadi meskipun tadi disebutkan tentang tafsir, saya mengajar tafsir tiap Jumat malam, tapi karena Ustadz kita Tengku Bustami mengajarkan hadis, saya juga menggantikan materi pada hari ini tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk subuh hari yang berbahagia ini, kita pilih hadis-hadis yang berkenaan dengan pernikahan dan persahabatan. Jadi dari sejak awal, seorang anak muda, dia harus melihat calon istrinya yang mau dinikahinya. Keperluannya adalah untuk masa depan, supaya anak-anak yang lahir itu menjadi generasi-generasi Rabbi Radhiya, generasi-generasi yang disenangi, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kita semua. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, fazfar bizatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan sedikit, kita sering dengar Abi Hurairah. Siapa itu Abi Hurairah? Abi Hurairah ini nama lengkapnya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk kuat hafalannya. Beliau ini meriwayatkan hadis lebih dari 5000 hadis. Berarti kan kuat sekali. Ya kan? Hadis bisa dihafal lebih dari 5000. Berarti cerdas sekali Abu Hurairah ini, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pernah dengar dari Rasulullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi dikarenakan empat hal atau empat sebab. Lima liha, karena hartanya. Jadi boleh seseorang memilih istri misalnya melihat ini tidak miskin sekali, itu boleh-boleh saja. Atau dia anak orang kaya, boleh-boleh saja. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Lihat juga keturunan, mungkin bapaknya dulu pemain judi, atau suka berzina, suka merampok,
suka korupsi. Nah, si anak muda yang memilih calon istrinya, dia boleh melihat keturunan siapa. Jadi boleh dia melihat anak siapa, keturunan dari mana, itu boleh-boleh saja atas petunjuk Rasul. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Nah, jadi ada karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, wali diniha, dan karena agamanya. Jadi empat-empatnya boleh melirik. Boleh dia melihat di segi harta, di segi keturunan, di segi kecantikan, dan walidiniha karena agamanya. Empat-empat ini satu disuruh pilih oleh Rasulullah. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang beragama, niscaya perkawinanmu itu bahagia atau beruntung. Nah, jadi nanti kita jangan terlalu, bahasa kita sekarang ini materi, terlalu, oh saya enggak mau kalau dia tidak punya kekayaan. Karena ada juga laki-laki yang dia sangat ingin untuk mendapatkan anak orang kaya, sedikitpun dia tidak melihat di segi agama. Akhirnya setelah kawin menjadi penyiram bunga di rumah orang kaya. Itu ada kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Maka yang paling bagus pertama, lihat dulu agamanya. Di sini yang keempat disebut oleh Rasulullah. Tapi di ujungnya Rasulullah bersabda, fazfar bizatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, niscaya kamu bahagia dan beruntung. Nah, kita doakan semoga empat-empatnya ada pada satu orang. Ada hartanya sedikit, keturunannya bagus, kecantikannya ada, kemudian agamanya kuat. Ini kalau dapat sesungguhnya sangat bagus. Nah, seperti Rasulullah mendapatkan Khadijah binti Khuwailid, mendapatkan Aisyah binti Abu Bakar, mendapatkan Hafsah binti Umar. Ini empat-empatnya lengkap. Nah, jadi berbahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri-istri yang cantik dan juga memiliki agama yang kuat di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi empat yang disuruh oleh Rasulullah, nanti bapak ibu dalam menerima calon suami, calon istri, selalu mau berpedoman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh Abu Hurairah, disabdakan oleh Rasulullah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tentang pernikahan. Kemudian tentang persahabatan. Nah, bagaimana yang disuruh oleh Rasulullah? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Abi Sa'id Al-Khudri ini? Nah, beliau juga meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Memang kalau kita bandingkan dengan Abu Hurairah, terlalu jauh hafalan daripada Abu Hurairah. Tapi menghafal hadis di atas 1000 itu termasuk orang-orang jenius. Termasuk orang-orang yang jenius. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak meriwayatkan hadis dan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah bisa hafal hadis,
sampai dengan 1000, 5000 dan sebagainya, jangan ditanya. Mereka bisa hafal Quran enggak? Sangat mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menghafalnya sampai dengan 5000 atau minimal 1000 bagi para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga di bawah 1000. Ini adalah sahabat-sahabat pilihan yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis tentang persahabatan dan pergaulan. Apa kata Rasulullah? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa. Nah, ini di sini kan kehati-hatian kita. Kalau misalnya mau memberi makan itu kepada orang yang beriman, jangan suka traktir makan kepada orang yang tidak salat. Rugi kita, rugi, ya kan? Walaupun tidak disebut rugi, rugi. Jadi kalau bersedekah atau mengajak makan orang yang beriman, meskipun tidak langsung terlihat ada pahala yang kita lihat, tapi kata Rasulullah, kamu sedang beruntung. Maka jangan bersahabat kecuali dia orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan kamu memberi makan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Ini maksudnya pahala besar. Lalu bagaimana dengan pengemis yang tidak sholat? Nah, kita dapat pahala, dia tidak. Jadi orang yang bersedekah kepada siapapun tetap dicatat oleh Allah. Tapi kalau orang yang hati-hati, dia tidak mudah mengeluarkan uangnya. Misalnya sering traktir, tahu kita dia fasik sedikit, munafik sedikit, malas sholat berjamaah, malas sholat. Ini tidak cocok untuk kita jadikan sebagai kawan. Karena ada firman Allah, teman-temanmu waktu di dunia nanti menjadi musuh bagimu kecuali dia bertakwa. Berarti orang bertakwa berlaku di dunia dan berlaku di akhirat. Kalau enggak, itu jadi bermusuhan. Di dunia kompak, sering minum kopi bersama, sering makan bersama. Tapi yang satu rajin sholat, yang satu ini berjiwa fasik, tidak tidak disiplin di dalam sholat. Di akhirat nanti berpisah orang ini. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekatmu waktu di dunia nanti di akhirat itu menjadi musuh. Illa, kecuali dia bertakwa. Jadi orang yang bertakwa berlaku di dunia dan juga berlaku sampai di akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi dan juga imam-imam yang lain. Ini tentang pergaulan dan persahabatan. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, seseorang itu menurut agama temannya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau temannya subuh-subuh tidak sholat, seperti yang pernah saya ceritakan di sini, ini pagi kalau bapak ibu keluar lihat-lihat suasana menjelang subuh,
ada di jembatan-jembatan itu anak-anak yang memakai celana pendek datang dari tadi malam sampai dengan subuh belum pindah-pindah. Nanti mereka pulang, yang wanitanya bawa Honda, penumpangnya laki-laki, dia peluk. Kita sangat yakin bahwa itu belum jadi istrinya, dan bisa saja tidak jadi sebagai istrinya karena dia nanti udah bosan. Setiap hari sebelum nikah sudah seperti itu. Maka anak-anak yang bergaul dengan anak-anak yang seperti ini, maka anak kita pun akan jadi seperti dia. Nah ini hati-hati, hati-hati. Lihat temannya, lihat temannya. Anak dari kawan anak kita ini harus kita lihat. Karena Rasulullah sampai ke situ, Rasulullah bersabda, seseorang itu menurut agama temannya, menurut akhlak kawannya. Kalau kawannya itu tidak sholat, maka anak yang bersahabat dengan anak yang tidak sholat, enggak sholat juga, dia akan mencari kawan-kawannya. Misalnya orang bodoh mencari orang bodoh lainnya, orang jahat mencari orang jahat lainnya, orang yang tidak sholat mencari orang yang tidak sholat lainnya, orang munafik terus dia mencari orang fasik dan munafik dalam kehidupannya. Maka Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Seseorang, kata Rasulullah, menurut agama dari kawannya, dari akhlak kawannya. Maka kalau kamu ingin bersahabat, falyandur ahadukum may yukhalilu, maka hendaknya kamu harus melihat siapa kawanmu. Nah, ini coba nanti ada orang malas sholat, dia bersahabat dengan orang sholat, jadi sholat dia. Ada orang rajin sholat, bersahabat dengan yang tidak sholat, akhirnya tidak sholat dia. Maka kita lihat, dulu rajin sholat, sekarang menjadi jahat dikarenakan dia bersahabat dengan pelaku maksiat. Maka kalau anak kita mau jadi baik, coba kita teliti, kita perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Saya teringat dulu, sudah almarhum, anaknya juga sudah almarhum,